0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Terima kasih masih bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih dengan Deta di sini dari kawasan yang Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: di acaranya Tembang Kenangan ya, tentunya sampai jam 8 nanti. Oke, ini udah ada beberapa atensi yang masuk ya, sahabat Star yang bergabung. Kita bakal bacain beberapa atensi yang udah masuk nih. Yang pertama dari Senvila nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke. Requestin tembang kenangan nih mbak, dari albumnya Hari Parintang, judulnya Tangan Tak Sampai atau Cinta dan Permata. Kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada, semoga sehat waras, selamat kabeh, amin. Dan matur nuwun mbak, sami-sami. Oke, ini ada telepon dari Ibu Megapati Kraja ya, kita angkat dulu ya sahabat Stara. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya.
1: Ini sama mbak siapa ya?
0: Mbak Deta, Bu Mega.
1: Oh, ya, selamat kenal buat Mbak Deta.
0: Iya, selamat kenal juga ya Bu Mega. Mau request lagu apa nih Bu?
1: Jangan salah menilai Mbak.
0: Jangan salah menilai, oke, nanti digelayerkan ya.
1: Salamnya tadi buat Mbak Mines, Mbak Yayu, Bu Sri, ada Mbak Nanik, ada Mbak Yanti, ada Pak Soma dikasih,
0: iya,
1: ada Mbak Titin Wardani,
0: mm-hmm,
1: ada Mas Braling Saputra, ada Mas Ridwan, ada Mas Mbak Luciana,
0: oke, okay,
1: terus ada Mbak Runta, terus siapa lagi ya?
0: Siapa yang... lagi ya, yo?
1: buat Mama Putri, Mama Pelangi, dan buat semuanya yang belum kecawel.
0: Iya.
1: Maaf ya, aku lupa.
0: Buat semuanya aja ya, buat semua sahabat Stara di rumah ya.
1: Iya, buat mbaknya, petugas sampai selesai. Tunggu ya mbak lagunya.
0: Iya sih ya Bu Mega, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, terima kasih kembali mbak.
0: Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

atensi yang Deta bacain, sama ada satu telepon nih dari Bu Mega. Langsung aja kita gleyerkan nih ya lagu requestnya dari Sen Villain. Ada Tangan Tak Sampai, mari digleyerkan.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih, agak siangan kopinya.
1: Iya nih mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini mas, mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
6: Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Deta ya, dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara. Dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Masih di acaranya Tembang Kenangan ya, ini aduh banyak banget nih yang udah bergabung ya dari sahabat Setara. Ada dari Pak Somadi Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke. Selamat pagi Mbak Deta. Selamat pagi. Salam kenal Gi.
7: Benturan dan hempasan.
6: Pak Somadi Kasih di Kartanegara hadir nih, Tembang Kenangan lagunya Abadi Namamu di Hatiku. Waduh, dari Obi Mesah ya. Salam buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama

Dan presiden dari Pasinggangan Banyumas hadir nih mau request lagu. Boleh dong. Terperangkap dalam luka dari Ani Carrera. Oke. Okay. Salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Mama

Uma, Pak Pariono, Mbak Cemplon, semua dikasih Jamal Merebet, Mama Putri, dan semua sahabat Setara Banjarnegara selalu di hati. Oke, sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Deta, sami-sami. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Om Toto nih, aku nyimak aja ya Mbak Deta. Oke, siap Om Toto. Ini ada lagi dari Pak Ahmad Jenggot Gunung Sari ya. Selamat pagi, pagi. Ini dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari ya, Pejagoan. Minta lagunya Semalam di Malaysia. Oke, nanti diputarkan ya. Ada juga nih dari Pak Kasmuri. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Gabung di Tembang Kenangan, mau request lagu dari Nila Kartika, Di Mana Kau Berada. Oke, nanti digelayarkan kalau waktunya cukup ya. Salam buat Mas Zaitun Daryono, Sodik, Soma Dikasih, Barling Saputra, Ridwan, Senvilan, Muhammad Sean, Dori, Dimas, Pak Pariono.

Lingga, minta lagunya ya dibunyikan suara hati. Salam buat Mbak Runta, Maizidan, Mbak Titin Wardani, Soma Dikasi, Berling Saputra, Umi Kultum, dan semua sahabat setara Radio Banjarnegara. Selamat menjelang hari kemerdekaan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

selamat siang. Aduh, ini masih pagi ya, pagi menjelang siang. Oke. Mama Pelangi hadir lagi, Non. Oke. Minta lagunya Ling Ling dari Mario. Salam-salamnya buat

0: terus yang udah tadi kirim-kirim lagu ya, terima kasih. Buat Pak Daryono, Pak Kisno, Pak Pariono, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Pak Soma dikasih, Bang Dori, Pak Sayaan, Mas Dimas, Misbah Channel, Pak Ridwan, Umi Kulsum, Umi Kultum, dan semua fans Tara Banjarnegara. Oke. Buat non cantik Deta, terima kasih. Sama-sama Mama Pelangi.
1: Masih tersimpan selaksa peristiwa.
0: Oke, tadi udah banyak banget ya yang request. Aduh, Deta seneng nih kalau banyak yang gabung gini ya. Rasanya makin semangat nih. Oke, langsung aja ya, nanti takut gak cukup waktunya. Kita gelayarkan requestan lagu dari Pak Soma dikasih. Ada lagu dengan judul Abadi Namamu di Hati dari Obi Mesak. Yucu!

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul.
1: Tidak memiliki

0: kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini para sumpesen-pesennya.
1: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
0: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih, karena Habutop
1: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
0: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Terima kasih masih bersama 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, gak kerasa ya waktu kebersamaan kita udah habis nih. Terima kasih yang udah nemenin pagi ini dengan tembang-tembang kenangan. Buat sahabat Stara yang udah bergabung tapi belum sempat Dita puterin lagu-lagunya nih, Dita mohon maaf ya, bisa bergabung lagi nanti di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tentunya masih dengan Dita nanti dari jam 8 sampai jam 10 di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya. Jangan lupa untuk sahabat Stara tetap bergabung di 0822 311 0070. Dita mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dita izin pamit undur diri dari acara Tembang Kenangan. Selamat pagi, sampai jumpa lagi nanti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagu selanjutnya kita gelirkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Badut Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Ketemu lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta ya di program acara yang berbeda. Setelah tadi kita bernostalgia ya di tembang lagu kenangan, sekarang saatnya kita berdangdut ria. Langsung aja kita masuk ke dangdut Pasar Senggol ya, yang dangdutnya asik banget, bikin pinggang goyang sendiri. Aduh. Buat kamu yang lagi masak, lagi di pasar, atau lagi nyetir ya, yuk goyang tipis-tipis bareng Setara Radio Banjarnegara. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara dan tidak lupa dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Setelah tadi ada lagunya Ego Wong Tua ya untuk membuka dangdut Pasar Senggol pada pagi menjelang siang hari ini. Setelah ini Deta bakal puterin nih lagu dari Dinda Teratu dengan judulnya All In For You di Gebo.

0: KPKP.
1: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
2: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
3: A few moments later.
2: Permisi, Pak.
1: Masuk, Mbak.
2: Ada apa ya, Pak?
1: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
2: Oh, buat apa, Pak, emang?
1: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
2: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
1: Realisasikan segera ya, Mbak. Demi teman-teman kita, biar pada sehat.
2: Siap, Pak.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Habutop nggih, leres nggih.
1: Habutop leres.
0: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
1: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
0: Kakine rasane pripun?
1: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
0: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
1: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
0: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
1: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
0: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
2: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perintingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
0: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
1: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
1: Nggih.
0: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
1: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
0: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga Vitama, solusi kesehatan mata. Oh iya, ngomong-ngomongin kesehatan nih ya, biar sahabat Setara gak panik nih waktu ada yang kesleo, masuk angin atau digigit nyamuk di rumah ya. Jangan lupa sediain minyak herbal Sultana di rumah ya sahabat Setara. Minyak balur herbal yang manfaatnya ada 19 macam loh sahabat Setara. Mulai dari pegal, asam urat, flu, gatal-gatal, sampai buat pijat relaksasi. Aman juga nih buat ibu hamil dan bayi tentunya. Buat ngurangin pegal di ibu hamil, ruang popok dan bayi biar tidurnya lebih nyenyak. Sahabat Setara wajib punya satu nih di rumah ya. Untuk pembeliannya bisa didapatkan di apotek terdekat dari rumah sahabat Setara, atau juga via online di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa langsung order ke nomor

nomor 082-311-000-70. Oh iya, ini Deta lihat udah banyak yang bergabung ya. Coba Deta bacain satu-satu nih, atensi dari sahabat Stara.

Oke, yang pertama ada di Senvilan nih. Lanjut maning ya Mbak Deta. Oke, ini acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dari albumnya Intan Caca, judulnya Pedut Pasar Ngunut. Oke, matur nuwun Mbak Deta, sami-sami. Katamu. Di belakangnya ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang ya Mbak Deta. Oke, selamat pagi juga Bu Yanti. Hadir lagi minta tembangnya, Alolo Sayang. Oke, nanti diputarkan ya. Salam buat semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Detanya, matur nuwun, sami-sami. Dan ada juga dari Maizidan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ya Mbak Deta. Iya, selamat pagi menjelang siang juga ya Maizidan. Maizidan dari Pasinggangan Banyumas hadir lagi di Dangdut Pasar Senggol. Aduh, request lagunya dari Happy Asmara yang judulnya Cocote Tonggo. Oke. Salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara ya. Selamat beraktivitas. Oke. Terima kasih buat Mbak Deta. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Maizidan. Oke, langsung aja kita dengerin nih lagunya, ada Pedut Pasar Ngunut dari Intan Caca, requestannya dari Senvilan. Monggo digelirkan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan pada pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegel-pegelnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta nih ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai jam 10 siang nanti. Buat sahabat Setara yang mungkin lagi beberes rumah sambil dengerin Setara Banjarnegara ya, atau yang lagi jaga warung nih sambil nyantai dengerin radio, semoga kalian sehat selalu ya sahabat Setara. Tentunya dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Habutop ini hadir untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita ya sahabat Setara. Jadi fungsinya itu untuk membantu menjaga imunitas supaya badan terasa lebih fit dan lebih bertenaga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Diproduksi oleh PT Denatur Indonesia dan sudah terdaftar di BPOM ya tentunya, dan bersertifikat halal MUI. Habutop ini bisa sahabat Setara dapatkan via online melalui TikTok Setara Radio Banjarnegara, atau bisa langsung pesan ke nomor WA Setara Banjarnegara ya tentunya dengan sistem COD ya sahabat Setara. Atau bisa banget nih sahabat Setara beli di apotek terdekat, yang kalau di Banjarnegara itu ada di Kalibening, Wanayasa, Karangkobar, Batur, Pejawaran, Madukara, Sigalu, Banjarmangu, dan daerah Banjarnegara yang lain tentunya. Oke, Deta kali ini mau bacain atensi nih ya dari Pak Ridwan yang ada di Jakarta nih.

0: Ridwan nih, didengarkan dari kawasan Rorotan, Jakarta. Pagi Deta, pagi juga Pak Ridwan. Kang Ridwan merapat maning nih jal ontelane lagune. Banci ngamen demoka kalau enggak ada ditinggal rabi aja. Oke.
1: Okay. Anu, pinggir segoro.
0: Nanti Deta cari ya Pak Ridwan. Salamnya buat Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak

Mama Syifa, Mbak Hanum di Cilacap, Mama Putri, Mas Ari, Mas Kian Leste, Mas Sani Finland, Kang Dori, Mas Ades, Pak Suripno Ripto, Pak Sukisno Abineon, Pak Sodik, Pak Jamal, Mas Dimas, Pak Somadikasi, Pak Tukiman, Pak Pariono, Pak Zaitun, Pak Kasmurni, Ayai Dirham, Pak Hamami. Ucapannya selamat beraktivitas ya sahabat setara semua. Oke, siap. Buat Mbak Deta selamat bertugas ya, terima kasih. Sama-sama Pak Ridwan. Radio Setara FM Asikoi di Jakarta Raya. Aduh, jauh-jauh ya dari Jakarta nih bergabung. Kalau udah dengerin Radio Setara FM, ngapain nih dengerin yang lain? Aduh, iya dong pastinya ya. Salam gay boy sir. Oke, sir. Buat sahabat Setara yang belum sempat request lagu atau kirim-kirim salam nih, bisa aja langsung ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Oke, sesuai requestan dari Pak Ridwan nih ya, ada lagu Ditinggal Rabi nih dari Nela Karisma di Gebo.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
3: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: yang udah Anda nanti-nantiin bersama dengan kita, Eni Sagita.
1: Asal oleh. Itik-itik. Halo bro.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara,

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Wah, wow, udah puas ya goyangnya sahabat Setara. Terima kasih ya yang udah nemenin di acara Dangdut Pasar Senggol dari awal sampai akhir bareng aku Deta ya. Pinggang yang tadinya kaku sekarang udah lemes semua ya kan. Dangdut emang paling asik nih buat nemenin kerja di pagi hari. Tapi acaranya belum selesai loh, karena abis ini kita masih lanjut di 93,4 Setara Radio Banjarnegara dengan acaranya, yaitu acara Campur Sari. Dan yang nemenin kamu nih gak kalah asik nih, ada Mbak Uni yang suaranya bikin kangen kampung halaman pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 93,4 Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Karena waktunya udah hampir selesai ini ya, udah di penghujung acara di jam 9 lebih 53 menit. Jadi Deta pamit undur diri ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Dita mohon maaf dan Dita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chandra, Desir Musik.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
1: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
2: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
1: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
2: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
1: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya.
6: Kayong anginnya semeripit temen ya Kyunya.
7: Angin tak pada baik. Bingi ya kayak iya.
6: Beli, ya sejo no. Weh, geleng nak yun, wedus-wedus yang ngono. Ayo ngerambane pada doko.
7: Ya pada lah, nangan ya aja kayak santean nyong.
6: Ya beli sih, wedus ya, mangane ya kayak wedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong, anak suka lengko. Pelas kelapa nom, ya belilah.
7: Weh, weh, weh, dugal santean, dugal.
6: Ya beli.
7: Ya santean, lu guni kasih di panen di apalagi lur apa?
6: Walah, kayong takon gembrutu nemen kyun kyun. Takon siji-siji aja gembrutu kaya aku.
7: Ya iya ya, jajal lagi lur apa sampean ke jajal ngene lagi lur apa? Wong ana wong angon ka marek-marek ngejak ngomong lagi lur apa ke sampean nang pinggir kali Ketiwon.
6: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun.
7: Luru iwak.
6: Iya, luru iwak.
7: Luru iwak nang kaline banjir kaya piye? Ora liwak koman. Oleh bruncul, oleh bruncul.
6: Iya, aku mau jaroli-oli, kayak aku mau anak mancing neng pojokan, anak mancing neng ngiringan, genukan, kayak neng kono. Ya beli oli apa-apa. Sampean tak enak yun, temenan, sumpah demi Allah, kayak sampean enak nemen.
7: Enak pipe.
6: Wedhuse akeh, lemu-lemu. ngendoge cepet.
7: Eh, sampean compong temen.
6: Si?
7: Pedus kowe beli ngendog.
6: Si, apa?
7: Pedus kebabaran nang Rumah Sakit Harapan Jakarta, compong.
6: Lah dugal, kyun dugal, kaya kowe bedugal. Ijak koyonan biar kaya ngotuane cepet, kyun temenan.
7: Ya dugal, wong takon ora usah mesti pedus yang anak. Pedus ngendoge bebek.
6: Ya, yeah, kyun, aku lugune pantapon karo entek, kyun.
7: Ya takon tak kena-kena bae, sing penting aja sing macem-macem. Bukan takon wedhus wetenge karo sapa? Ya karo wedhus.
6: Ora-ora, ya mestine wedhus lanang ya, wong wedhus wadon yang kawin karo wedhus lanang. Nyong muni konco kon dugal engko.
7: Eh, ngandel.
6: Aku pantap yen ku lugu nek ya ana anu kaya sedik muru sampean ngono udang-udang wedhus, ana ngiring wedhus, jenderal buku tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
7: Ya, biasane kok ta.
6: Aku pantak kondong ya gitu. Kaya pedus gue sampean sehat-sehat temenan. Kaya pedusnya sampean sehat. Kaya dongnya dipakani apa gak dinane?
7: Sing dituli, sing pedus putih apa sing pedus ireng?
6: Ya ireng. Ya sing ireng tuli, sing ireng tuli. Ndelan sing ireng tuli.
7: Oh, yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles gal dinane.
6: Ya dong sing putih.
7: Sing putih pada baik suket teles.
6: Oh pada ya pakane ya.
7: Ya iya lah ya wong wedhus kok.
6: Iya kye wedhus-wedhus kye kuat melaku pirang kilo. Kyun gal dinane ndelen.
7: Ya sing dituli ya sing warna ireng apa sing putih.
6: Oh iya ya wis coba si ireng-ireng tuli wis ireng.
7: Oh yang sing ireng 4 kilometer kowe sadinane mlaku ya. Kowe 4 kilometer sadinane mlaku kuat. Ora kaya sampean rengosan.
6: Iya ora kaya kowe binarane tatak. Kono rengosan napa maring-maring ngene. Oh berarti dong wedhus ireng kowe sadinane mlaku 4 kilometer kowe kuat ya Kyun.
7: Kuat ya.
6: Lah saya kira dong miki wedhus ireng kira dong wedhus sing putih.
7: Sing putih.
6: Iya sing putih.
7: Sing putih apa dah bae 4 kilometer saja nah, ora kesel.
6: Oh 4 kilonan ya. Ireng karo putih kowe.
7: Iya ya sih.
6: Lah kira dong wedhus-wedhus kira babarane pirang tahun sapi santil. Marane bisa ngono sampe gendut-gendut nemen.
7: Sing putih apa sing ireng tuli?
6: Lah ayo repot. Ya sing ireng tuli belen.
7: Adong sing ireng babarane kaya setahun ping telu.
6: Ping telu Yun.
7: Ping telu.
6: Lah dong sing putih?
7: Sing putih apa dah baik?
6: Oh pada baik. Loh ayo aku tak repot ngomong karo kon Yun. Yeh. Lah kaya pedus-pedus kaya adong sore dipakani beli Yun.
7: Ya dipakani yuk kayaknya saya ini sih sore ke dipakani.
6: Lihat dong esok sih Kyun, dong esok misalnya esok ke dipakani apa ora?
7: Sing ireng tuli apa sing putih?
6: Iya, iya wes mau ireng saya putih, sing putih, sing putih.
7: Sing putih dong esok dipakani, nggak godong lompong, kadang-kadang godong turi, yang nak aja godong maribang.
6: Oh, oke, okay. Kue sing putih ya Kyun, adong sing ireng.
7: Ya pada baik, godong turi, godong tronggong, apa godong lompong.
6: Alah, repot ya Kyun, aku tak duga ya ora jelas. Lah ya beli aku ta. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedhus ireng, wedhus putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku dugal ta ya ora Kyun. Cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedhus putih karena wedhus ireng. Walaupun kepada bae.
7: Oh kayak iya. Soale sing ireng kowe ndak kena nyong. Sing ireng kowe ndak kena nyong.
6: Oh, dadi sing ireng ndak kena sampean, Kyun.
7: Iya, sing ireng ndak kena nyong.
6: Oh, lah yen sing putih.
7: Sing putih ndak kena nyong.
6: Tak Kyun seminggu sing ado. Tak Kyun, tak Kyun ten sing ireng Kyun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telekom papa Star Radio Banjarnegara, selalu nengati. Sugeng siang, sedaya pada Stara, sugeng midang etaken wonten siang niki nggih. Teng dintenipun dinten Senin, wah awal minggu terkenal dengan hari yang sangat sibuk nggih. Wonten siang niki mudi bakal ngancani sahabat Stara teng tanggal 3 bulan Agustus 2021, tepatnya teng jam 12:18 waktu satu. Ini ngancani wonten acaranipun campur sari teng siang niki dugi jam 12:00. Mangke dipun lanjut teng jam 1:00 acaranipun Gending Banyumasan dugi jam 3:00 santet. Kangge sahabat Stara, sesawu stay tune wonten 93.4 nggih. Wawenipun dipun rencangi kancani kalian Mbak Dita. Wonten siang niki dipun kancani kalian Oni. Kangge sing badhe bergabung request tembang-tembang campursari utawi badhe salam sapa berbagi motivasi utawi bertanya nggih seputar produk saking PT Denatur Indonesia. Langsung mohon bergabung wonten 08 loro 3 1 7 0 wonten 08 loro 3 1 7 0. Lantipun sponsori kalian sponsori kalian produk Denatur nggih. Wonten Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, lan juga wonten Vitama solusi kesehatan kangge mata. Kita gelirakan tembang wau sampun tipun bika kalian Lala Adila Fat Falden nggih, judulipun Cinta di Mata. Kangge nenggo sahabat Stara bergabung biar semakin asik, semakin semangat suasana pun nggih. Uni badhe gelirakan tembang tembriki wonten Iken Salindri kalian judulipun Lestari. Langsung wawan tipun gelirakan.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Tasun disong tol kompa pasar radio Banjar Negara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sing buket belakata kejus margedes keranyas keranyas anjani sahabat sara tentunya tugi jam kali walas gih kalian kali tembang sisapun tipun kelirakan wonten cinta di mata lajeng wonten lestari gih sampun dipun kelirakan kangge tembang pembuka wonten acara nipun campur sari siang niki. Kalian teman-teman ipun nggih tembang lestari saged ipun tenggi sahabat setara kangge ungkapan rasa cinta yang tulus nggih utawi kekaguman yang sangat mendalam. Dan tentunya di dalam tembang ipun ini ada harapan supaya hubungan iki tetap abadi nggih sahabat setara. Karena lagu Jawa sebenarnya iku tembang dangdut yang kemudian bisa digenrein ke tembang campur sari nggih, kalian musik campur sari. Dan tentunya tembang ini pun sangat-sangat enak didengarkan karena ada ciri khas tembang Jawa ini pun nggih. Lan selain itu sahabat setara, tembang lestari ini sangat pas sekali kangge sahabat setara yang mungkin ingin posting foto bersama pasangan dan tembangnya saged dipun ngagem backsound lestari nggih. Oke, dan kangge sing sahabat setara wonten siang niki sing sahabat stay tune wonten 103.4 wonten tembang campur sari tipe sponsori kalian produk saking PT Donatur Indonesia nggih. Produkipun wonten Vitamas, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal ramuan Arab sing paling top. Vitamal terbuat saking bahan herbal alami sing tentunya aman mboten menimbulkan efek samping niki kangge solusi nggih sahabat setara dalam menjaga kesehatan mata. Dados sing matane niku suka burem kangge ngelihat nopo misal nggih lan juga mungkin rosipun kok suka pegel-pegel perih suka keluar air mata sendiri nggih padahal sedang tidak sedih masih dalam kondisi bahagia tapi keluar air mata. Dan mungkin kangge sahabat setari yang matanya suka sensitif keluar kena matahari langsung suka terasa mboten nyaman dan juga masih banyak keluhan-keluhan senesipun di bagian mata, niki Vitama hadir sebagai pemasok multivitamin alami. Dan selain itu sahabat setara, Vitama juga saged saged kangge memelihara nggih supaya menutrisi mata. Dados mata mboten kekurangan multivitamin alami. Dari beberapa bahan yang terkandung wonten Vitama, hasil manfaatnya juga sangat bagus sekali nggih. Vitama sampun berbebas dan bersertifikat halal. Tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Setara Radio Banjarnegara. Kangge sahabat setara di kawasan Banjarnegara Purbalingga mboten perlu bingung kangge mendapatkan Vitama lan sing badhe COD saged CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Dan info lengkapi pun sahabat setara sangat hubungi wonten 08 wonten 08 kaki sahabat setara saya pada bergabung wonten acara campur sari boleh ini open request tugi jam kalih welas saya pada bergabung wonten telepon gih atau mungkin melalui pesan WhatsApp ataupun pesan seluler tentunya sakit langsung sampul bergabung tentunya siap tipun sapa beberapa tembang rumien supaya ya tembang sagetipun kelirakan. Dan mriki wonten Mbak Yanti ting Bilungan Klampok sing sampun bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangipun Ilat Tanpa Balung. Iya, jenenge ilat ke tanpa balung nggih. Dados nek ngomong suka kepleset. Dados kira-kira nek badhe berkata-kata nggih sahabat setara. Dan salami kangge Stefan Demen Setara Banjarnegara kangge Mbak Uni selamat beraktivitas semoga sehat selalu amin lan matur suwun nggih sehat selalu kangge Mbak Yanti ting Bilungan Klampok nggih. Lajeng wingipun saking Sen Vilan ting kawasan terminal Kali Bening. Assalamualaikum selamat siang Setara Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam.
yang selalu di hati. Lanjut maning-maning acara tembang campur sari dari albumnya Didi Kempot dengan judul Hello Sayang utawi penyiar radio. Lan kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun Mbak Sami-sami. Oke, langsung mau tibun kelihir akan rumiin gitu, tembangipun request saking Mbak Yanti. Kalian mangkin iki judulipun Ilat Tanpa Balung gitu. Wong ilat tanpa balung berarti lembek gitu sahabat setara. Datus gampang sekali segelem-gelem berkata. Oke, kita kelihirakan rumian tembangipun. Tentu nanti buat sponsorkan Vitamas Solusi Kesehatan untuk mata dan juga Habutafat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop.

0: wonten sangat telukau papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tentune wonten acara campur sari tasih gis yang acara sahabat Star Radio jam kali welas. Kalian teman-teman sing gawe ademe ati, wah adem banget niki, adem sih nek siram banyu nggih. Oke lan kaki saya sahabat setara wonten cara campur sari tentunya tas tipe sepas dari kalian produk saking BT Denatur wonten habut obat herbal ramah-ramah paling ngetop lan juga wonten Vitama solusi kesehatan kangge mata. Kaki sahabat setara saya wonten siang niki mungkin lagi sangat sibuk sekali. Sibuk apa tuh? Sibuk persiapan untuk hari kemerdekaan nih sahabat setara, yang tentunya hari kemerdekaan ini di bulan Agustus nih, di 1945 di tanggal 17 Agustus 2026 nih, wonten tahun niki. Mungkin banyak dari kita semua yang sedang sibuk sekali mempersiapkan untuk hari kemerdekaan nih sahabat setara. Ada yang mungkin mau mengadakan acara lomba-lomba yang sudah dimulai dari hari ini nih, mungkin membuka pertandingan sepak bola antar desa, antar dukuh atau antar kecamatan. Lah juga mungkin wonten saya mengadakan lomba apa lagi nih. Banyak sekali ya sahabat setara, karena hari kemerdekaan itu benar-benar biasanya sangat ramai sekali dimanapun tempat. Sahabat setara mungkin sedang mempersiapkan dengan mengecat gapura atau bikin gapura nggih. Enten juga sih mungkin bersih-bersih dari pinggiran jalan, gotong royong sambil bebersih gerakan nggih nek orang sini tuh pada bilangnya. Terus wonten juga sahabat setara sih mungkin sedang masang-masang bendera ya, kelalen malah benderanya orang dipasang dan keselimpet nanti padane. Atau mungkin ada juga yang sedang wah sibuk apapun deh pokoknya ya. Semoga hari kemerdekaan ini benar-benar kita merayakan nih sahabat setara, dan harapannya juga Indonesia merdeka, masyarakatnya juga merdeka nih sahabat setara, baik dari segi finansial, dari segi pendidikan nih, dan juga masih banyak lagi. Semoga kita semua bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, dan tentunya di hari kemerdekaan juga menjadi salah satu hari di mana sahabat setara merasakan ya bagaimana dulu para pejuang yang memperjuangkan hari kemerdekaan, dan setiap tahun kita selalu merayakan untuk menghargai para pahlawan yang sudah memperjuangkan Indonesia kita. Lain kaki sahabat setara, saya wonten Senin iki disibukkan dengan berbagai macam aktivitas bekerja tentunya nggih. Ndak apa-apa, semangat semuanya. Uni kancani saking mriki nggih, karena Uni juga lagi beraktivitas. Nah, tentunya ngancani sahabat setara wonten siang niki. Dan sing sampun bergabung belum begitu banyak wonten siang niki. Tetes Uni badhe ngliyaraken tembang sing di requestipun. Tembang wonten Mak Eziden sama ada dari Mas Anjar Rakit nggih yang belum Uni sapa. Mbak Eziden, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Mbak Eziden pasangan Banyumas derek nimbrung nyuan tebang campur sari kalian judulipun pager ayu saking niken salindri. Salamai kangge saya mawon sugeng midang ataken. Matur suwun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, tungwingkingi pun sugeng siang Banjar FM, siang Ugi ala-ala sanikin pun Setara Radio. Lan katanya saking Rakit hadir, salamnya buat Mbak Uni aja dan makasih Mas Anjar Rakit absen, Banjar FM selalu di hati. Oke, baik-baik. Langsung mawon nggih kita gelirakan tembangipun saking Mae Zidan, kalian judulipun Pager Ayu niki versi Niken Salindri. Siapa dipun nggih boy, tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
3: Iya.
2: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
3: Iya, benar sekali.
2: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
3: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
2: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakit.

0: apa ini?
1: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
0: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
1: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
1: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
1: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: apa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Gitara Radio Banjarnegara.

Sotul Kopa Pasar Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sing buket blaketaket jos margedes kranyas kranyas. Oke sahabat Estara, ngancani sahabat Estara wonten siang niki tugi jam kali malas mangke. Sekalian nenggo azan zuhur nggih sahabat Estara karena azan zuhur wonten dinten saniki teng kawasan mriki wonten teng jam 11:46 menit. Kaki saya sahabat Estara, saya sahabat saya itu nonton sangat terlukum papat dan mungkin sambil beraktivitas nih, semoga dipun mudahkan aktivitasnya, dipun lancarakan. Mungkin-mungkin sahabat Estara rezekinya mengalir deras-deras air sungai yang tidak ada berhentinya, amin. Oke, kaki sahabat Estara, tas timun sponsori kalian habu tempat herbal Ramana Arab yang paling top dan juga vitamin solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Estara pun supaya selalu gunakan minyak Sultana, minyak herbal serbaguna yang memiliki hasil manfaat yang sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kulit, nggih. Sorry, kulit. Kulit sahabat Estara ya, dan minyak Sultana ini tidak menimbulkan rasa panas ataupun min ya yang dingin berlebihan. Itu sangat aman sekali digunakan sahabat Estara setiap harinya. Sebelum tidur bisa ya. Jadi kalau misal habis kegiatan tuh kok rasanya badan pegel-pegel linu, pateng prontol rasanya nggih. Nah, saged dipun baluri kalian Sultana. Nah, rasakan manfaatnya sahabat Estara apalagi di malam hari nggih. Dan aroma khas dari Sultana niki bisa juga untuk penderita psikosomatis atau psikis atau orang-orang yang memiliki gangguan banyak pikiran nggih sahabat Estara. Karena kalau psikosomatis itu kan karena akibat stres ya, atau cemas, atau kecewa, ada rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, aroma yang menenangkan dari Sultana niki bisa juga dibalurin ke seluruh tubuhnya sahabat Estara supaya baunya sedikit enak merelaksasikan kepala ataupun yang ruwet ya, yang kayak kan ada tuh kadang setiap manusia tuh ada di momen lagi banyak pikiran tuh yang rasanya sampai sepaneng banget nih sahabat Estara, kayak urat-urat di kok emang otak ada urat ya. Kayak saraf-saraf di otak kita tegang semua. Nah, setidaknya bisa dileksalkan dengan Sultana. Tentunya Sultana niki luar biasa nggih, karena dari sudah ber-PPOM, sudah terdaftar, mereknya juga sudah terdaftar ya dari PT Denatur ini, terus mendapatkan sertifikat halal dari MUI juga, sertifikat ISO 9001 tahun 2015, dan hasil uji laboratoriumnya juga sangat bagus dan sudah lulus uji. Selain itu PT Denaturnya juga sudah mendapatkan sertifikat MURI ya, tentunya dari MURI, jadi sangat-sangat aman dan sudah tersedia di setiap apoteknya. Bantu menimbulkan efek samping, gih sahabat Estara, itu yang paling utama. Jadi bisa mengobati satu penyakit tanpa menimbulkan penyakit yang lainnya. Oke, kakek sahabat Estara, ada sedikit yang mau dibagikan tapi mungkin nanti ya. Ada menjaga pola makan, karena ternyata pola makan itu sangat penting sekali dan sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan sahabat Estara. Apalagi kalau ada yang tinggi nih, baik dari mungkin kolesterolnya atau mungkin diabetes gulanya ya, atau mungkin darahnya. Nah, ternyata itu sangat berpengaruh sekali ke kesehatan tubuh. Jadi penting sekali untuk selalu dijaga nih sahabat Estara. Oke, Lan Uni badai bacakan atensi karena ternyata nih yang bergabung di sini Mbak Mama Putri. Kalian nating winking pun wonten saking sinten iki. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang Ogi Mama Putri. Nyuwun lagu Rondo Kempling nggih, Mbak. Alhala, pokoknya terondo-rondo apa terkempling-kempling. Aduh, Mama Putri ki bener-bener senang banget rondo kempling ya. Salamai kagem kabeh bae sing lagi stay tentang Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni matur nuwun sangat. Mugi sehat selalu, bahagia, semangat nggih siarane iki. Lagune tak tunggu. Siap-siap. Katanya karena lagi gerengan, lagi ngeresakna hidung mampet panas. Rasanya maknyos pisan, pareng.

0: Oke, nah lanjut lanjut teng mikingi wonten sing bergabung melalui telepon. Teng mriki wonten saking Bapak Pariyono. Kita sapa terlebih dahulu nggih. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop Bupati Paramuan Arab yang paling top Markotop.
0: Kabare Bapak Pariyono?
1: Alhamdulillah sehat. Daun ini kata sendiri berapa kasihpun.
0: Sai sehat lagi. Ya ese bergembira ria pokoknya.
1: Sehat bahagia.
0: Anggi. Nyuwun sekarang apa Pak?
1: Nyuwun sekalipun tembang kangen.
0: Tembang kangen lagi kangen karo siapa?
1: Kangen kali sedoyo penggemar Setara FM.
0: Oke, baik.
1: Salamipun nggih kagem sedoyo kemawon Mbak Uni.
0: Siap,
1: penggemar
0: Pak.
1: Setara Banjar FM wonten ing pundi iki wolo tanpa kabiji.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Uni pun juga ngejiban ngantos paripurna samangke mengetan sahwinantu syukur hayu widodo kali ing sambikala.
0: Amin. Doa saya
1: kembali. Katen mawon Mbak Uni, maturkan wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pariyono sampun bergabung dengan suara khasnya, ya suara khas dari Bapak Pariyono. Lan lajeng tibana gelirakan tembangipun, nggih, anten Mama Putri dan juga wonten Pak Pariyono. Tadi ada Bapak Taryo, nek mboten salah. Ini dari mana ya? Oh, cuman ngirimin stiker kaget ya. Enggak tahu ini apa yang dikagetin sama Bapak Taryo. Kita gelirakan requestipun saking Mbak Yanti nggih. Mbak Yanti, Mama Putri, alah-alah ter Mbak Yanti Yantinan niki. Rada kempling, siapa dipun gelirakan kangge ngancani siange sahabat Setara. Saya tentunya tas timo sobat sari kalian Vita Masal kesehatan untuk mata lan juga habitat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Rada kempling.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

Sabutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Menteri Contoh Tesis Sang Telekom Papas Radio Banjar Negara selalu ningati dasar uniwan dan campur sari sebuket belakata kajis margedes keranyas keranyas. Sahabat Setara, wonten acara campur sari sampun teng penghujung acara. Sampun wekdalipun dipun tutup nggih kalian acara campur sari niki. Lan mangke kepanggih malih kali uni wonten acara nipun siang teng acara Gending Banyumasan nggih utawi Epic Epican. Kagi sahabat Setara sing sampun ngancani uni saking acara teng jam 10 teng campur sari niki. Matur nuwun sing sampun bergabung lan mugi-mugi terhibur nggih lan kangge sahabat Setara karena sampun wekdalipun salat zuhur lan juga mungkin sahabat Setara saged makan siang terlebih dahulu. Isoma sebentar nggih kangge sahabat Setara sesama aktivitas lan mangke diperlanjut ing jam setunggal kalian uni. Jangan lupa makan siang, terus juga rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Ini tutup acara campur sari ting siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa wonten ting jam setunggal mangke.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

negara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.

0: dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Sobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pastor Radio Banjarnegara, selalu dengati. Sudah siang, setuju pada Pastor Radio Banjarnegara. Kebagi balik kalian wudi wonten siang andiki. Tejang setengah lewat 10 menit 30 detik waktu satu. Ngajeni sahabat setara wonten acaranipun Gending Banyumasan utawi embikan nggih sahabat setara. Musik dari budaya Indonesia, budaya Jawa lebih tepatnya nggih. Saya tentune ngancani sahabat setara tugi

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata awam gak jelas, gak tulis tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Sawatul Kopo Pasar Radio Banjar Negara selalu ningati tasaruni wonten gending Banyumasan utawi ebik-ebikan sih bakal ngancani sahabat istara tugi jam 3. Tembang calung guys, calung lengger, tembang ebik, terus gendang lah, pokoknya komplit guys sahabat istara. Siap ngancani siang niki kangge sedaya pandemen Star Radio Banjar Negara. Kaget saya sahabat setara, tinggi bersuka lewat 44 menit. Gih, mungkin banyak aktivitas saya sedang digeluti kalian sahabat setara. Mungkin-mungkin dipun paringi kelancaran. Gih, lan kaget saya sahabat setara, mau tonton acara Gending Banyumasan siang niki. Uningan cerita sih saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Lan tentunya tasi dipun sponsori kalian Vitama, solusi kesehatan untuk mata lan juga habut topat herbal. Ramuan Arab sing paling top. Menjaga kesehatan tubuh sangat penting sekali nggih sambat setara. Napa malih ting sekarang di musim yang sekarang nggih, kadang paginya niku mendung sekali, tiba-tiba panas siang nggih dan malamnya sangat gerah sekali tapi paginya dingin banget. Tentunya kalau imun tubuhnya tidak bagus, tidak seimbang, gampang sekali loyo atau gampang sekali sakit nggih. Makanya selalu berikan multivitamin alami kangge tubuh, tentunya wonten habut obat herbal ramuan Arab sing paling top.
6: Ayo tarik.
5: Terbuat saking bahan herbal alami sing aman untuk menimbulkan efek samping. Lan Habutop hadir dengan beberapa khasiat dan manfaat. Selain menjaga imun tubuh, sakit kangge pengobatan, segala keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, sakit dipun salusiin gih kalian rutin konsumsi Habutop. Ada beberapa kemasan dari Habutop wonten seisi 200 kapsul, wonten 100 kapsul dan juga 50 kapsul. Langsung pun tersedia wonten apotek terdekat serta tengah gedes pistar Radio Banjarnegara. Sebagai sistem COD sakit CO wonten akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Tapi sahabat Setara sakit melalui nomor WhatsApp Banjarnegara Setara Banjarnegara nggih wonten 08 1 7 7 7. Sakit kirim alamat lengkap, nama lengkap, nomor telepon, dan juga produk yang mau dipesan. Lalu kaki sih sahabat Setara sih pada bergabung kalian Uni wonten acara nih pun gending baju masan siang niki. Uni tenggo tugi jam 3 mangke. Sih sahabat bergabung siap tipun sapa, lan tembangipun sakit tipun gelayarakan. Braling Saputra bergabung paling gasik wonten acaranipun gending Banyumasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Braling Saputra wonten ing Kartanegara Purbalingga nggih. Nek wonten wekdal nyuwun nyidam sari matur nuwun Mbak Yu, Oni sing ayu mugi-mugi tansah pinarengan sehat. Lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, niki boleh pun anu wonten acara campur sari nggih. Oke, temui ibu Mbak Yanti sugeng siang Mbak Uni siang ugi Mbak Yanti hadir malih nyuwun tembang jarum-jarum napa slompret-slompret walah dua-duanya kosakata yang diulang guys jarum-jarum slompret-slompret. Salam kangge sedaya pandemen Setara Banjarnegara kangge Mbak Uni matur suwun sami-sami. Oke, lah temui iki pun wonten saking Senvilan ting kawasan terminal Kalibening. Lanjut maning Mbak Uni, boleh ning acara tembang MB Kutut Manggung utawi dawet Ayu Banjarnegara. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Matur Mbak Izidan ting pasukan Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segeng siang Mbak Uni, siang ugi. Mbak Izidan pasukan Banyumas nyuwun tembang gending perapatan celeng. Salamnya kangge saya mau sugeng wuru matur suwun Mbak Uni wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata saat Uni menyebutkan tembangipun kalau ada anak kecil wah langsung komentar nggih lho itu kok ngomongnya saru. Karena itu judulnya ya perapatan babi hutan. Aduh, karena sangat ini sekali ya sahabat Setara, sangat vulgar sekali, tidak pakai sensor. Langsung wonten timun gelirakan nggih tembang gending Banyumasan kangge ngancani siangnya sahabat Setara. Sebagai bergabung senesi pun boleh, monggo dipun lanjut dugi jam 3 mangke. Kita mulai saking jarum-jarum Epic Banyumasan dipun gelirakan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
5: Stara Radio Banjarnegara.

0: Yang berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, namanya siapa, Ibu?
1: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
0: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
1: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
0: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitamat?
1: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
0: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
1: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
0: Terus gimana, Ibu?
1: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
0: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
1: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
0: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Tasitungsa tulung papasa radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten gending Banyuwasan ngan cari sawetara tuk jam 3 kalian tebak-tebak sing sampun kathah dipun kelairaken. Tentri kagangan cari sahabat setara dugiting siang niki. Oke sahabat setara, lan wonten acara gending Banyuwasan utawi epic tas tipen sponsori kalian habut obat herbal ramuan Arab sing paling ketop. Sahabat setara selalu jaga kesehatan ini, menjaga pola hidup yang baik supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang penting rutin konsumsi Habotop juga kangge menjaga imun tubuh nggih, supaya bakteri atau virus yang berusaha masuk ke tubuh boten bisa dikalahkan oleh si imun tubuh nggih. Tentunya imun tubuhnya harus bandel. Ampun sahabat setara nih sing bandel nggih. Kangge sahabat setara, ini mau membagikan sedikit dilansir dari Allo Dokter ya. Ini tentang menjaga pola makan untuk kolesterol tinggi. Nah, sahabat setara ada gak sih di sini yang kolesterolnya tinggi? Karena sekarang-sekarang ini banyak sekali berbagai macam penyakit nih sahabat setara. Berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit yang tidak menular dan ternyata tingkat kematiannya itu lebih tinggi. Seperti apa? Nah, seperti banyak ya penyakit yang tidak menular dari jantung, kemudian ginjal nih sahabat setara, terus wontenipun apalagi banyak banget nih sahabat setara, penyakit hati ya, terus penyakit macam-macam, pokoknya banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak menular yang ternyata tingkat kematiannya lebih tinggi. Dan sahabat setara selalu jaga pola hidup yang baik ya, apalagi sahabat setara yang gak pernah cek baik kolesterol, gula, darah ya, itu kalau bisa sering dicek nggak sahabat setara 3 bulan sekali, jadi supaya tahu ya kalau udah lansia atau udah berumur udah sepuh, mungkin kalau ngerasa setiap harinya kok olahraganya badan teratur nggih, atau mungkin makan makanannya benar-benar gak terkontrol sama sekali, sebulan sekali wajib dicek untuk berjaga-jaga nggih, lebih baik mencegah daripada mengobati tentunya. Dan saat kolesterolnya tinggi, karena kolesterol tinggi ini pokoknya segala sesuatu yang tinggi di dalam tubuh pasti pada akhirnya merusak organ lain guys sahabat setara, baik itu kolesterol ataupun gula, otomatis ginjal bekerjanya menjadi lebih ekstrim ya, jadi kayak orang tuh kerjanya lebih keras. Nah, jadi pastikan dikurang-kurangi nggih. Dan menjaga pola makan untuk kolesterol tinggi ini bisa dilakukan oleh sahabat setara nggih. Yaitu dengan kolesterol yang tinggi, mungkin bisa memperbanyak makanan berserat tinggi, memilih lemak yang sehat, dan juga bisa menghindari makanan pantangan nggih, karena ini dapat membantu menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita tentu butuh kolesterol, butuh gula, butuh darah nggih sahabat setara, tapi selama itu masih di batas normal, boten berlebihan. Dan makanan yang dianjurkan saat sahabat setara kolesterolnya naik atau tinggi nggih, atau adanya kolesterol jahat, makan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kangkung nggih, ini sangat membantu sekali untuk menghambat penyerapan kolesterol. Kemudian ada ikan beromega 3 seperti ikan kembung, sarden, dan tuna, ini meningkatkan kolesterol baik. Kemudian biji-bijian utuh nggih sahabat setara seperti oatmeal dan beras merah, ini kaya sekali akan serat larut. Dan kemudian kacang dan kedelai nggih, seperti tahu, tempe, kacang almond, iki mengandung fitosterol. Dan buah-buahan seperti alpukat, apel, jeruk nggih, iki aman sekali serta baik untuk jantung. Dan makanan yang perlu dihindari saat sahabat setara kolesterolnya tinggi ya, yang satu, gorengan. Walaupun rasanya enak nggih sahabat setara, karena tinggi lemak jenuh dan lemak trans di dalam gorengan. Kemudian ada jeroan seperti otak, usus, hati nggih. Pokoknya jeroan-jeroan dihindari. Daging berlemak dan kulit ayam, ini memicu lonjakan kolesterol jahat. Terus makanan cepat saji dan manis, ini meningkatkan kadar trigliserida. Jadi sahabat setara penting sekali untuk selalu dijaga pola makannya,
apalagi sudah terdiagnosa bahwa kolesterolnya tinggi. Dan untuk mengetahui kolesterolnya tinggi gimana? Bukan hanya sekedar tangannya semutan, tangannya kebas, buat jalan kok rasa nyeri telapak tangan. Mungkin itu bisa menjadi ciri nggih sahabat setara, tapi lebih baik dicek dulu supaya ketahuan nggih. Jangan meraba-raba sendiri karena belum tentu pas. Takutnya dicek bukan kolesterol yang tinggi, malah mungkin lainnya yang tinggi. Tetap selalu jaga kesehatan nggih sahabat setara, supaya kesehatan tubuh terjaga. Doanya kan panjang umur, tapi panjang umurnya harus dalam kondisi yang sehat. Lana pun supaya selalu konsumsi rutin Habutop, karena ini bisa mengendalikan juga nggih sahabat setara, baik itu kolesterol, baik itu gula, baik itu hipertensi ya, itu bisa, tapi tentunya harus dirutinkan dan juga dibarengi dengan menjaga pola hidup yang sehat. Oke, lan wonten nating jam meluru lewat 10 menit uni lanjut menyapa sahabat setara sesampun bergabung wonten acaranipun Gending Banyuwangi siang niki. Enten sih bergabung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Kali Bagor Banyumas. Kangge Mbak Uni salam kenal. Enggi salam kenal. Kata sih baru kepanggil niki nggih Pak Ahmad. Nyuwun embek kulu-kulu dan wassalamualaikum salam. Lajeng lanjut. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi nderek sareng Gending Ebek Banyumasan. Gendingipun Pacul Gowang. Matur nuwun Mbak ngancani siang. Enggi Pak Daryono. Mugi-mugi terhibur wonten siang niki walaupun nyambi ngantuk-ngantuk nggih. Lanjut teng wingkingipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng siang Mbak Uni, siang ugi Pak Selamat Soma Wangi nggih. Lan Soma Wangi Muntang, kawasan Bensoan Jalan Mandiraja Purwasaba. Alah pokoknya lengkap banget ya. Ki bisa ditekani nggih sahabat setara. Mari ke selaku Gunung Sari. Salam-salamipun buat sahabat radio setara semua yang lagi mendengarkan Campur Sari. Terima kasih. Sami-sami. Kelirakan ruin nggih kangge tensi senesipun lanjut wonten sesi berikuti. Wonten kulu-kulu nggih tembang embik dipun gleyer bareng Habutop.

0: boleh nanya enggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh, Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istana Radio Banjarnegara.

0: Dadi wonten wonten kok papa sarani Banjar Negara selalu ningati tasarwani wonten gending Banyumasan nggih. Anjane sahabat setara dugi ting jam 3 sonten. Lah sampun ting menit ke 38 ting jam 2. Lan tentune dengan sisa waktu sing wonten nggih sahabat setara kita maksimalkan dengan beberapa tembang sing dereng dipun kelirakan tentunya saking requestipun sahabat setara. Oke lah kaki saya sahabat setara, acara tasi dipun sponsorkan produk saking Denatur wonten habut obat herbal Romo Narap sing paling atap dan juga Vitamas solusi kesehatan untuk mata. Dan di bulan Agustus niki nggih musim kemarau yang terjadi itu dari bulan Juni, Juli nggih, Agustus biasanya memang di bulan-bulan itu adalah terjadinya musim panas atau kemarau. Dan Uni mau bagikan sedikit artikel nggih sahabat setara, ini dilansir dari BMKG ya. Ini berita Banyumasan. Banyumas masuk kategori siaga kekeringan ya. BMKG prediksi puncak kemarau terjadi di Agustus ini. Ini kini dilansir di hari Senin 3 Agustus 2026 di pukul 2:31 waktu Indonesia Barat ya, diedit oleh Rika Irawati. Dan sahabat setara, karena memang ada beberapa daerah itu yang terjadi kekeringan guys sahabat setara, dan itu yang terjadi di setiap tahunnya di musim kemarau yang panjang. Jadi mohon bersabar ya, dan biasanya banyak bantuan-bantuan air bersih yang mengalir ke desa-desa yang terjadi kekeringan guys, dan sampai airnya tidak mengalir. Oke, tribunbanyumas.com. Semarang Kabupaten Banyumas diperkirakan mulai memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini nggih. Dan Banyumas pun masuk daerah siaga dalam peringatan dini kekeringan meteorologis. Badan Meteorologis Klimatologi dan Geografisika atau BMKG niki memprediksi 18 kabupaten atau kota di Jawa Tengah mengalami puncak musim kemarau di bulan ini. Dan sementara 14 kabupaten lain mengalami puncak musim kemarau di bulan Agustus, namun hanya sebagian wilayah. Ada 3 wilayah lain yang diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada September 2026. Jadi sahabat setara, dikutip dari buletin prediksi musim kemarau 2026, puncak musim kemarau di Jateng terjadi sejak Juli 2026 yang mencakup 14,8% zona musim. Namun bulan Agustus ini cakupan wilayah yang memasuki musim kemarau meluas hingga 83,3%. Dan sementara itu, periode akhir musim kemarau di Jateng diprediksi terjadi pada September 2026 di 1,9%. Dan ada beberapa daftar wilayah yang mengalami puncak kemarau nggih sahabat setara. Dan ini diprediksi BMKG memasuki puncak kemarau bulan Agustus 2026 ada di Kota Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Magelang, Brebes, Tegal, Kendal, Semarang nggih. Kemudian ada Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, ada Kabupaten Banjarnegara juga. Kemudian ada Purbalingga, Banyumas, Cilacap, sebagian besar wilayah Kabupaten Pemalang, ada sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan, Batang, Pati, Rembang, wonten Grobogan, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Demak, Sragen, Karanganyar, Kudus nggih, dan juga ada di sebagian kecil wilayah Kabupaten Blora. Jadi durasi kemarau-nya di tahun ini lebih panjang nih sahabat setara, karena diprediksi berlangsung selama 16 hingga 18 dasarian atau sekitar 5 sampai 6 bulan. Dan ternyata ada 35,2% wilayah yang diprediksi BMKG mengalami kemarau selama 16 sampai 18 dasarian. Dan sahabat setara, ternyata jika dibandingkan kondisi normal nih, durasi musim kemarau 2026 di Jateng itu umumnya ternyata diprediksi lebih panjang. Karena sebanyak 90,7% wilayah mengalami kemarau lebih panjang dari normalnya, 3,7% lebih pendek, dan 5,6% memiliki durasi yang sama dengan kondisi normal ya. Jadi ternyata di tahun ini memang agak panjang untuk musim kemaraunya nih sahabat setara. Jadi dimanapun tempat yang mungkin ada beberapa saudara tapi sahabat setara. Stay tune di Songotel Kompapat. Dan ternyata sedang mengalami kekeringan gih. Mungkin air juga sulit. Sabar gih. Kita semoga ada bantuan air bersih ya ke daerah masing-masing sahabat setara yang membantu untuk wilayah-wilayah yang sedang kekeringan. Jaga kesehatan selalu Gi, sahabat setara. Apalagi di musim sekarang tuh banyak banget yang pada kena flu, batuk ya, terus ada yang sesak napas juga. Jadi karena memang mungkin lagi musimnya juga ya, karena dengan suhu udara yang kadang tidak menyehatkan, jadi banyak di antara kita yang gampang sekali terserang penyakit. Oke, sahabat setara, wonten acara nipun gede Banyumasan nggih, kalian sisa waktu sing wonten. Wonten beberapa tensi sing badhe Unisa Pak terlebih dahulu. Tambriki wonten saking Mas ya Pak ya, Bapak ini ya. Bapak tahu. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi Pak. Hadir ki Mbak sekang pakar sita tahu goreng Kanaya sing ana nang kali pasung sokan. Sokaraja nggih. Arep jaluk gedingipun Mbak sing sekar gadung arep ngojogetan kenang kene karo di sambi goreng tahu ala-ala biasa nggih. Emang senang banget gending-gendingan pokoknya. Dan salam kanggo pendengar radio Sara FM, kanggo Bauni selamat bertugas. Aja kelalen di sambi ngopi di sit. Matur nuwun nggih, siap-siap. Kebetulan kopinya urung nyelepak. Kene ngopi karo mangan tahu enak banget nggih. Wonten nah tengwingkingipun lanjut. Assalamualaikum dari Purbalingga hadir. Waalaikumsalam Mas Misbah. Wonten Cipawan buka tejang nggih. Wonten Bapak Simon. Mie ayam Bapak Simon. Nah, Mbak Uni, Mbak Uni. Nyuwun ilo gandang. Sampun nggih, Mbak. Nggih. Stikernya muncul mantap. Siap mangke siap digondang-gondang ya. Apa tak gendang-gendong. Pokoknya siap menghibur Bapak Simon. Wonten siang niki kalian tebang-tebang gending Banyumasan sing kendange blaketaket buket banget nggih. Langsung kita kelirakan teman-teman requestipun saking sahabat setara saya makin niki Uni sapa. Tapi tembangipun bakal Uni putar setelah satu iklan berikut ini. Jadi bersabar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
3: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
2: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu

0: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Banter cuwanto sedeso tolong ngomong papat setara di Banjar Negara selalu ningati kita saroni wonten Gending Banyuwasan sing ajeng sama setara tugi ting sesi kali niki. Sampai jam lor lewat sekat pintu menit nggih sahabat setara sampai di penghujung acara Uni Badai pamit undur diri sakir wapan dengan panjenengan setoya. Saya sampun ngancani Uni dari jam sedasa nggih wonten acara nipun campur sari tugi ting Gending Banyuwasan niki. Terima kasih, semoga semuanya terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf nih sahabat setara, semoga dengan acara berjalan sampun Uni Pandu ada beberapa manfaat yang bisa diambil dan semoga menghibur sahabat setara dan menjadi tambah semangat dalam menjalani hidup nih. Dan selamat menunaikan ibadah salat asar karena sebentar lagi juga ajian asar di sahabat setara. Dan untuk sahabat setara saya mungkin juga sudah mulai selesai aktivitasnya, juga selamat berpulang dan hati-hati di jalan. Dan untuk yang tetap lanjut tapi sudah sedikit lenggang juga mungkin bisa sambil istirahat sambil ngemil-ngemil nggih. Dan semoga sahabat setara selalu diberikan kemudahan, kesehatan, diberikan kesabaran yang seluas samudra saat menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Dan semoga sahabat setara selalu dibukakan pintu rezekinya dari arah manapun nggih. Lan mugi-mugi kebahagiaan selalu menyertai sahabat setara keluarga nggih, menjadi lebih harmonis, lebih bersahaja nggih untuk keluarganya. Dan kangge saya sahabat setara pun supaya selalu rutin konsumsi Habutop, kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat setara dan juga jangan lupa konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Ada Sultana menjadi solusi untuk penyakit kulit nggih dan juga ada Otipus madu Vitapedia teh moro. Saya sambut tersedia wonten apotik apotik nggih lan juga teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Lada cara Gending Banyumasan badhe Uni tutup kalian setunggal tembang Ilo Gondang nggih requestipun saking Bapak Simon dan ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Dangdut Nostalgia, akan ditemani bersama Sutecara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung dan ikut menyapa di sore hari ini bersama Sutecara yang selalu cetar bebahana dari dunia nyata hingga ke dunia kita berdua. Traces monggo. Di nomor interaktif kami, sahabat Setara bisa SMS, WA, maupun telepon. Telepon WA maupun telepon seluler ya. Nomornya sama semuanya. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Sahabat Setara, di hari Senin, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, hadir bersama Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda, atau bisa pesan langsung ke nomornya Setara dan di Banjarnegara. Dan sahabat Setara juga bisa check out di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Mudah banget ya sahabat Setara ya. Ada Habu Top, Sultana, Vitama, Madu, Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Setara, ada lagu yang kedua spesial untuk sahabat Setara yang sudah stay tune, Setangkai Bunga Pandi bersama Santa Hoki.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Gak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: 93,4 Star Radio Banjar, ada kira masih berkepo. Di dangdut nostalgia asoy. Syahdu banget ya. Sore-sore ya kan udah mulai adem. Adem tapi kemberungsang ya sahabat setara. Dan pokoknya sore ge adem tapi kemberungsang ya. Kepriwe dadi ya. Awane kepengin obat klambi poin kok lah ya. Makanya dangdutan poin pentabas asoy. Dan yang masih aktivitas biar aktivitasnya itu semangat ya. Saya lagi megawe jadi tambah semangat. Anggar megawe ini semangat ya. Rezeki ini yang berupa uang gue ya akan segera mendekat. Amin ya robbal alamin. Tetap optimis. Jangan jadi manusia pesimis sahabat setara. Selamat sore Sugeng Sonten warga Banjarnegara, warga Purbalingga, Kebumen, Ugi Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Raya, Banyumas, Raya, Balingmas, Cakep, Sarap, Mengapa, Korang, Apa, Korak, Kepinak. DKPOI saling salamannya di 08-223-11070, di 08-223-11070. Yang udah mau dusel aja, kita tampikan tinggi leganding mana sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh. Ya. Ya.
1: Oh. Hey, apa kabar anak teman ya?
0: Ya. Ya. Ya. Iya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.
1: Sama-sama. Aku nyek kudu sekae titik sandura karo Moksin sing dute.
0: Sing judul apa?
1: Ya, terserah Mas Dute lah.
0: Sing penting. Sing penting titik sandura ae gue.
1: Iya. Kirim ya, masukin masukin sehat, kerja di kelompok, Mama Pelangi, Mama Bintang, Nikuto, jadi Pak Dani, jadi Jemakato, Pak Sunadi, Rigvan, terus Kak Santo, Kudasari, Mega, Terunta. Terus yang di adikku ya semuanya saja sih pada monitor.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titi Sadora Musin Al Atas. Nanti tak kasih itu ya Mbak Menes ya. Hatimu hatiku tuh enak gak tuh lagunya ya. Enak banget tahu. Ih, enak banget tahu. Di belakangnya, halo assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Selamat sore Habutop, aman Arab yang lagi ngetop top top.
0: Top Marco top, biunge, biung salia.
1: Biunge njaluk lagu memandangmu.
0: Memandangmu. Teroret.
1: Memandang.
0: Iya. Walau selalu teroret gitu ya. Siap nanti dengar ya.
1: Bumak Mimes, Tubu Abalingga, Mbak Ahayu, Mbak Sumi. Terus sing nang Wonosobo, Mbak Tuk Sita. Jun di Magelang. Ya, buat semuanya aja lah. Buat masukannya, selamat bertugas sampai okay. Tuntas. Semoga selalu.
0: Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ditunggu nge. Dipuntenggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ute. Jajal gue nyerahkan dari albumnya Fethi Vera, judulnya Sedang-sedang saja atau Repot. Matur nuwun. Injih Kang Sane bilang sama-sama. Sama-sama alias pada-pada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Braling Saputra di Kertanegara Purbalingga. Minta lagu bekas pacar dari Hamdan Atite. Salamnya buat Sobat Dikasih, Bang Zaitun, Bakas Muri, Mama Mega, Mbak Yanti. Selamat sore semuanya. Makasih Bang Sute, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Braling Saputra yang berada di sana-sana. Lagunya ditunggu ya. Oke, kita ke lagunya siapa dulu ya tadi, sahabat setara ya. Siapakah dia yang request lagu sedang-sedang saja? Ada dari Fetty Vera Keyboy.

0: Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Sembilan tiga koma empat Star Radio Banjar Negara masih di Abdul Nostalgia. Bersama Suta Zara lanjut lagi di menit yang ke 16 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Gboy ah di 08223 11070, di 08223 11070 ya. Habis jeda ya sahabat setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore juga. Ada Mama Putri hadir, nyuwun lagune Kembang Desa dari Ikut Urjana featuring Mansur, atau Aku Ingin Bermanja dari Ikut Urjana featuring Asep Irama. Salam-salamnya buat sedulur kabeh yang lagi stay tune ning Star Banjar Negara. Mugi-mugi acara ini lancar lan rame dan bahagia, semangat selalu, amin ya robbal alamin. Ditunggu tebangi matur nuwun sangat wis bareng. Terima kasih kembali dan selamat sore, selamat berkepoy dan selamat menyaksikan pertandingan di sore hari ini antara mana dengan mana, karena nanti ada pertandingan sepak bola yang menggebarkan se-Indonesia Raya. Ada Indonesia melawan Vietnam pada stadion di Bogor. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semalamat mendukung timnas kebanggaan kita semuanya pada ajang Piala ASEAN. Waduh, jangan cocok ngesok deh di reporter sepak bola diundang sudah seharapain ya lur. Rekannya bisik-bisik kayak gue lah ya. Anu amatir, jadi gampang lah monggo. Terima kasih, di belakangnya ke pakar Sito langsung muncul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, niki kulo saking pakar Sito tahu goreng kanaya. Sing wonten kali pasung Sokaraja. Badi nyewon lagunipun ku tak berdaya, aduhai. Gagam rencang-rencang kawula ingkang wonten Radio Banjar FM niki setara Radio Banjar Negara nggih, Banjar FM sudah dikubur dalam-dalam. Gagam maksudnya sugeng ayo tugas ngantun paripurno matur nuwun sami-sami matur nuwun kembali lan sugeng sonten sugeng mudha ngetaken. Ayo gue ya. Tahune karo mepir diremisi dewek lah ya, dadine cepet enteng Kang. Aja ngenteni duku poin ora enteng-enteng monggo ya. Karo dipangani dewek kaya karo wewehna wong liwat wehna. Ayo gue. Ana wong liwat diwai, ana wong liwat diwai kaya gue. Titine cepet enteng tahune Kang Pakar Sito. Dayu agi, birunya cinta untuk Anda di Kepoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Cuma

0: Bila 3.4 Sarah Radio Banjar, negara masih berdendang bersama dangdut-dangdut nostalgia spesialis dangdut di Radio Dangdut Banjar Negara 3.4 Sarah Radio Banjar Negara. Waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih 46 menit sahabat setara. Semoga tetap syahdu di sore hari ini sahabat setara ya, yang tidak beraktivitas kemana-mana di rumah aja sambil nyetel radio Sarah Banjarnegara ya. Aduh, semangat ya, walaupun tidak kemana-mana tapi ya kebutuhannya kemana-mana sih ya, jadi tetap harus kemana-mana sahabat setara. Di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Abu Top.
1: Operator Arabnya lagi ngetop suara double apa ya?
0: Lagi berisik sekali ini mah. Di situ.
1: Oh, apa natamu?
0: Enggak ada. Gimana?
1: Dewe kabar Mas Sutet?

0: Piye-piye.
1: Iya sih Mega Mustika kae.
0: Oh, Mega Mustika apa Mirnawati?
1: Sing Mega Mustika bae lah lebih buket.
0: Bleketaket tuh getu-getur remarai piket. Ye, ja.
1: Dados.
0: Dados.
1: Kawasan Rorotan Jakarta sore ini cedar membahana kayak jenengan.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Kesangklat ngasih gila.
1: Iya. Kalau sudah streaming Radio Star FM Banjarnegara, ngapain denger yang lain?
0: Yuake boy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Gang Ridwan yang ada di Jakarta Raya sudah menyempatkan menyapa saudara yang selalu cetar bebahana di Banjara Negara yang selalu dicinta sejahtera masyarakatnya, amanah bupatinya, asik. Eh, bupatinya bukan Amanah ya, tapi Amalia Desiana. Gitu, izin Bu Bupati. Semangat Bu Bupati yang lagi ngaspalin jalan-jalan di Banjarnegara. Semoga cepat rampung gitu ya. Sampai ke pelosok-pelosok di Banjarnegara. Jalannya halus, kodiannya mulus dari kayak gue. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Muka-muka ya, tambah maju kayak gue Banjarnegara ya. Orang termiskin boy ya. Jadi kayak lagu, ya kayak judul lagu termiskin di dunia. Lah ya kepriwe maneng ya. Urip nang Banjarnegara kenahan kala ya. UMR sing terendah, gajine yang di bawah UMR. Jangan langsung banget ya. Sing semangat ya lur, rezeki gue akeh dalane, dalane pirang-pirang. Tur ya rezeki wis dibagi kaya gue. Tapi ya senajan kaya gue sing jenenge pemerintahan, gue kudu membuka dalan rezeki kanggo masyarakat kaya gue lur ya. Setuju apa ora Rika? Kudu setuju kayak gue ya. Ya pemerintah Kabupaten Banjarnegara wis ngupayake kayak gue ya. Ya moga-moga berhasil kayak gue ya lur ya. Amin ya rabbal alamin. Yang dadi warga masyarakat Banjarnegara, dadi rakyat jelata ya nene kur pisan donga. Moga-moga talan rezekine dadi gampang kayak gue. Amin amin ya rabbal alamin. Ora ya, ora dadi anane gampang nglebur tok ya kowe. Golete ora gampang ya. Angger nglebur ta iya jan gampang ipol ya, slap slap slap slap slap slap paen. Angger kaya wayahe golet jan seret ora eling ya lur. Dadi ya bismillah, the power of bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah Kang Maha Welas Asih kaya kowe. Terima kasih dulur Kang Begayu yang sudah ikut bergabung di sore hari ini ya, sekaligus saudara nanti pamit undur diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore jelang malam Mas Ute, sore juga Mama Pelangi. Mama Pelangi minta lagu Anak Haram dari Ida Laila. Salam-salamnya buat semuanya aja, buat Mas Ute-nya sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Pelangi sudah hadir di penghujung acara ini. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sutezara di sore hari ini sahabat Setara ya. Semoga sahabat Setara sehat-sehat, bahagia, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Tetap pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk di Natur Indonesia. Ada Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sutezara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah kunjungan Irena Center dan Indonesian Commercial Jockey melalui berbagai media di seluruh Indonesia dalam acara membangun peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah, tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu, bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti, ya Rabb, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan? Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya, dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan Muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap Muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celahnya di hari akhirat nanti. Zaman sekarang, zaman gosip. Zaman sekarang, zaman isu. Sehingga hal yang 1 meter pun dapat jadi 5 meter. Yang 5 meter dapat saja menjadi 10 meter. Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan lebih celaka, kadang-kadang kita malah sok tahu. Memberikan vonis dari sudut pandang kita sendiri. Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri. Baju orang lain kita ukur pakai badan kita, tentu saja enggak pas. Begitulah, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian, ngaji setengah jam, ngomongin orang 2 jam setengah. Tekor, defisit, belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani. Di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas, kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada 2 orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan 2 orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel, marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. Ah, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya, itu si B, kurang ajar. Bangsat, bajingan, tengik. Pokoknya kalau ketemu, awas. Ah, saya kira sih enggak begitu, A. Tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampean. Dia pengen ketemu, ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sepuntung sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B enggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B, katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh, A, unyuk, unyet. Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia, saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A, dia bilang pengen ketemu ente. Pengen ngobrol kayak dulu, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Taruh angetin sini, angetin murup deh. Datang sama A, A, lu marahan sama B. Iya, gua kesel banget sama B. Emang? Wow. Diemang-emangin. Oh, dadah, pokoknya gua mah kalau jadi elu takut sama si B, gua buka celana, gua pakai rok deh. Si A panas. A panas, datang ke rumah B. Komporin lagi, dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian, biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, diizinkan berdusta. Kenapa? Prinsip Islam itu islah. Mencari jalan damai, bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin. Enakan manasin daripada mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan, main nimbrung aja kayak toge. Kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur. Toge kan begitu, toge. Ada laksa nimbrung, ada gado-gado ngikut, ada kredok masuk. Kagak ngerti juntrungan masalah, men. Nyampur aja nyampur. Ini kan tidak objektif namanya. Mental seperti ini, wah, sholatnya khusyuk, zakat bayar, sedekah iya, tapi kalau suka cari-cari aib orang, jembreng kesalahan orang di mana-mana, sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama. Yang bisa menghancurkan amal, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka-muka tembok, kulit-kulit badak, kuping-kuping kebo. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam, rai gedek. Pantas ya kalau kita lihat sejarah Islam itu turun di Semenanjung Arabia. Sebagai test case. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif dari berbagai aspek kehidupan. Standar kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil, masyarakat lain lebih mudah masuk. Loh, Rasulullah diutus di Cianjur lalu dakwahnya sukses, saya enggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah. Enggak, Rasul. Ayah nama kumaha Rasul wae, ayah nama aja. Pasti aman, damai, tidak ada cerita perang. Tapi Masya Allah, turun di tengah satu struktur sosial yang keras, kasar, primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini. Apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, at-tadrij fit tasyri. Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh, jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk. Geng, pinteler. Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk, gak cuman minum, mandi pakai arak. Subhanallah, mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak diharamkan dulu, tidak. Cuman dikasih ten. Teler emang enak. Oh, melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih. Urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Cek rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar, kan dikit-dikit mulain jauh. Mulain ngurangin, jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Sholat sehari semalam pan 5 kali. Berarti 5 kali mereka harus jaga diri. Jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun ponis. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan. Jauhi. Pasti kamu akan beruntung. Baru timbul hukum haramnya. Orang udah gak kaget. Kenapa? Pagi-pagi udah dikasih sen. Bahayanya lebih besar. Kalau sholat, jangan, kalau mabuk, jangan mendekati sholat. Makin jauh. Ini tahapan. Sama juga kita kan. Begitu jebrol lahir, cuman susu, susu ibu. Gedean dikit, sang ambon. Gedean dikit, pisang ulek. Gedean dikit, nasi. Udah gede bener, jengkol jijelin. Proses. Proses. Coba bayi begitu lahir kasih pisang batu. Tenggeng. Gak kuat menerima. Belum waktunya. Ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat Islam untuk mengobati penyakit koswatul qalbi ini. Keras hati. Syariatnya bertahap. Tidak drastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. Konsep kedua, taklilu takalif, menyedikitkan beban. Coba kita lihat, seluruh konsep agama, kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat tuh beras 100 kilo, nggak kuat pak, 30 kilo dulu deh, ntar balik lagi, lama-lama juga habis. Ini konsep untuk mengobati koswatul qalbi, bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Sholat wajib diri. Kalau mampu. Gak bisa pak sholat berdiri. Sholat dengan berbaring. Kalau mampu. Berbaring gak bisa pak, pinggang kurap. Sholat pakai isyarat. Kalau mampu, pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati, setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilu takalif, ini juga salah satu strategi mengantisipasi kerasnya hati. Konsep yang ketiga dari syariat, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam, persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu logikanya jalan, ngukurnya ngukur suasana.
5: Gimana sih lo, penggerib kagak mau ke masjid? No, yang Pak Haji masih di perapatan. Yang Pak Haji disebut.
3: Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lo nyolong ayam? No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi, lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self-correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan gak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Sholat wajib. Wajib bagi siapa? Yang sudah balig dan mampu. Terhadap semua strata, jenderal wajib, kopral wajib, apalagi hansip. Tidak ada fasilitas, wah kamu jenderal gak apa-apa dah, sembahyang setahun dua kali, Idul Fitri aja, Maidul Adha, enggak tuh. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan, orang-orang sebelum kamu dahulu hancur, umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah, mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan, bukan cuma zaman ayeuna. Sejak zaman sebelum Islam, Nabi sudah mengingatkan, mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan.
5: rame-rame dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura enggak tahu. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Enggak mempan nasihat, rai gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam, enggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain, bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya tapi pelit. Hatinya begitu ya. Katanya menteleng. Itu kan nasihat. Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begitu. Putnya pancung. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari, bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak, yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik, maupun yang dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nasihat yang datang dari luar. Dari orang atau dari fenomena kehidupan. Atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Perubahan organisme tubuh. Itu kan nasihat. Ya Allah. Sekarang cantik jelita. Iya, sedang sweet 17-an. Rambutnya hitam ikal berderai. Iya, semua memuji. Alisnya katanya laksana semut beriring. Dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum, semua orang terpesona. Sekarang 50 tahun yang akan datang, coba senyum, kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu. Apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking mati, ya, mati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Tiga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku. Manusia enggak pantas pakai pakaianku. Kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Udah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan. Dan gak semua orang dikasih begitu. Gak semua orang. Lain ya, Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wah, kalau Umar kerasnya kan luar biasa. Tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia. Sampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel. Cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. dia enggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya.
6: Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal. Saya tebas batang lehernya.
5: Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato.
7: Ayyuhannas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Sayyidina Umar tersentak. Subhanallah, saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Diapain aja udah gak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi yang kedua, yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih, pakai kalimat terlalu ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air. Itu bagian dari iman. Persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan. Akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering, gerasak gerusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kana budu wa dukun nasta'in. Enggak bisa wong itu satu paket. Kalau iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkret, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, enggak enak rasanya. Sama juga begini, ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. Dijual juga enggak laku. Kenapa? Sinkret. Maka Allah pesan, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil.
6: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah, terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja. Sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat,
7: wa qillatul haya, orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur zamzam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur zamzam dikencingin. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain gak kerjain, kerjain. Yang orang lain gak pakai, pakai. Nanti kan aneh, dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin. Rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian, itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul perempuan, nisa'un, kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat.

0: a new chocolate product by the Integral CJ's management.
1: What chocolate? No, my girl. It's a new CJ's brand.
2: Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung onta. Itu rambut lagu apa tahu deh. Ini kan fenomena, berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Kiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Christian Dior, Escada, Etienne Egner. Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif.
3: Yo.
2: Cocok iya jeung urang yo. Terangsang dia untuk konsumtif. Dihadapkan kepada kenyataan.
3: Suasana ekonomi enggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong.
2: Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal, cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawa. Malu mengundurkan diri, baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawa enggak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Enggak kenal. Tapi budaya malunya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat enggak punya malu, habis. Kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal, disunatin. Sampai marah betul itu Bapak. Para pimpinan negara kita itu tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin identitas. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin, turun ke bawah sunatin, turun ke bawah sunatin lagi. Nyampe bawah tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu, bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, enggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana kiai? Haram!
3: Karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah.
2: Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap.
3: Boleh masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya dia mah udah pantas aja udah. Perempuan ayab-ayaban ke pasar pakai kutang doang, boleh, pantas aja.
2: Bocah kita ayab-ayaban ke pasar pakai kos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu, ada standar. Bahwa mode, hal kedua. Merek apalagi, yang pertama itu menutup aurat, dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek,
3: dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Mau sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung, kulit keriput jadi kenceng, operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Ya aki-aki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng. Lah gak apa-apa ini dah, tenang aja dah, besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya, burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin, jikalau. Orang sudah kemana-mana dia mah masih anteng. Jikalau andai kata umpama misalnya.

0: Barus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang merawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
1: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki, Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Ya matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: man semua. Man ana
1: Allahku.
0: Allah kaifa ma'akku.
2: Yang keras.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setara dimanapun Anda berada. Menyapa di malam hari ini bersama Suta Sarah, tentunya bersama tebak-tebak dangdut Indonesia yang bakal ngancani malam harinya panjenengan semuanya. Sampai nanti pukul 21 malam di Tergoda Terminal Goyang dangdut-dangdutnya. Asik banget. Dan tentunya sahabat setara, jangan biarkan malam hari kita itu sepi-sepi aja ya. Oleh karena itu ramaikan di WA, SMS maupun telepon di Tergoda malam hari ini bersama Suta Sarah di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Yang sudah diawali dengan dua tebak lagu Dara Ayu featuring Bajol Danu. Tadi ada Wali Songo dan lagu yang kedua ada Gilga dan juga Happy ya, yang berjudul Iki Weke Sopo gitu ya. Mawala di malam hari Selasa, masih di tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026. Selalu menyapa bersama Habu Top Ramuan Herbalar paling top dari Denatur Indonesia yang selalu setia mempersembahkan Radio Setara Banjarnegara untuk tetap mengudara di 93,4 nya di kawasan Banjarnegara dan Purbalingga. Sapa hangatnya ditunggu bersama Suta Sarah di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Yang tentunya sahabat setara di malam hari ini yang menantikan pecinta bola, yang sedang menantikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam malam ini sahabat setara ya. Sebentar lagi nanti jam 8 ya sahabat setara, pantengin terus. Oke sahabat setara, sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Suta Sarah dikasih lagu yang bukan melaketak tunggu-tunggu-tur orang mari berikat di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Setelah yang satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
1: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
2: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
1: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi nggak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
2: Mau gimana lagi, Pak, rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja anak-anak, biar sama mama. Dan jangan lupa tuh jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma, kan ini juga salah satu amunisi papa biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
2: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
1: Makasih ya, Ma.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Danny di Shidler lah, ya keberi mani. Oke, di Kepoin di 08223 11 1070 menyapa warga Banjarnegara Purbalingga Kebumen Wonosobo di Purwakarta Banyumas Raya di Cilacap paling mah cakep salam ngapa korak apa korak kebena kayak gue ya. Seruput kopi ini mage lah ya, seruput kopimu mage bergelenyeran bersamaku di tergoda terminal goyang dangdut sing paling oke ya orang malain das mumet kayak gue. Angger das mumet dicoba deh kelitak na di sit kayak gue ya lur ya jadi pasang baen. Duindas mumetan ora duindas wagu lah ya kepriwe maning kowe ya. Oke boy di 08223 11 1070 Banjarnegara Utara, Banjarnegara Selatan, Banjarnegara Tengah, Timur, Barat makin langsung merata tepat saja di tergoda malam hari ini. Di Radio Dangdut Banjarnegara tentunya hanya di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Asoy rebutan blebu make yo siapa sih menang ayo. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.

0: Mbak Mines,
1: Mbak Mines, angger telepon, ngomongnya gantian gitu ya, ora tabrakan. Iya. Wis ngono.
0: Iya,
1: yo, nah, yo, wah. Ngomong apa, Burik kalah.
0: Nonton
1: bal totoan judi ora elok haram hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjudi maka haram baginya surga. Betul.
0: Aku minta dari Rafiq.
1: Rafiq sing judulnya apa, Mbak Mines?
0: Apa sih ya?
1: Apa jajala yuk?
0: Apa sih ya? Lirikan mata.
1: Lirikan matamu menarik kerupak.
0: Kirim Gomega, Arunta, Siti Sumakaton, Siti Nusantarwadani, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cendol, Numi Kutun, terus Siti Kelampok, yang tadi itu, Pak Sumadi lapet banget, terus kayak Braling Saputra, terus kayak siapa Seribar,
1: siapa nih saja? Kayak kopinya dengan dia ngantuk. Siapa cengantuk atau kerucuk poin kopinya aja tumbak nanti kerucuk
0: una. Mani
1: mau pola kan? Iya
0: benar. Kapan banget tadi
1: ngaku penyerang iya kok? Lah ya gue woi.
0: Semuanya aja.
1: Iya.
0: Itu saja terus nanti kopi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pungalah ponlai wong purbalingga. Assalamualaikum selamat malam Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ketemu maning pokoknya. Ketemu maning karo Ki Jamaluddin.
2: Ya kaya dalang.
1: Oh Kang Jamaluddin, semoga kau lataraken pinarake mawon.
2: Inji lawang medangin di karo kopi ne.
1: Kopi pahit ketan bakar sampun kawili jengen wonten ngarsonipun dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala.
2: Wah, Pak.
1: Ada jan mbok apa gitu dine ya.
2: Sehat maksudnya.
1: Alhamdulillah sehat, Rika ya sehat ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya layeh-layeh karo ngopi karo utut jos banget.
1: Cocok banget pokoknya ya. Karo kembulan bojo.
2: Di rumah para radio setara Banjarnegara.
1: Lah iya karo dipijeti bojone. Aduh, jan nikmati sekali gue ya.
2: Iya, sepokal.
1: Aduh, jan lagunya apa ya?
2: Kerompiang.
1: Kerompiang. Janet, siap. Nanti ya.
2: Ya, sekusin gampang bae lah.
1: Gampangan bae.
2: Salam-salamnya gue Mama Ines, ini yang minum lepu. Mama Putri, Mama Yanti, Ma Cemplon, Mi Kultum, Mi Kursu, Kang Daryono, Kang Jumati.
1: Inji.
2: Siapa maning ya?
1: Siapa bro lah.
2: SKPB lah.
1: Oke kalau begitu.
2: Sing merungokna radio setara Banjarnegara yang selalu di hati.
1: Siap bosku.
2: Kalau ada radio setara Banjarnegara ngapain dengerin yang lain?
1: You want Kiboy. Masuk.
2: Spesial buat keluarga besar setara Banjarnegara dan buat Kang Sute selamat bertugas.
1: Ayo sama-sama terima kasih kembali Kang Jamal. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Selamat di Kiboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir mans. Minta tebaknya mancing mania dari Malagata. Apa gadis manis Kalimantan? Salamnya buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih dan selamat malam. Kami haturkan di malam yang penuh dengan bintang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung salam, kami jawab di malam hari ini untuk Pak Sukur yang ada di Pasuruan. Mas Sukur hadir lagi nih program SK paling mantap. SK kui apa sih ya? Salah server apa nih ya? Tergoda. Harap rikas lagu Kirang saking Ajeng Febria. Terima kasih. Sama-sama kembali kasih di G-Boy. Ada Bapak Syukur yang paling ganteng tumrape. Sing cepak kayak gue. Terima kasih dan selamat malam. Selamat di G-Boy. Tetap pancer di dangdutnya Radio Dangdut Banjarnegara. Yang sedang menikmati di malam harinya yang ada di Banjarnegara. Yuk merapat, merapat, merapat. Singanan yang Banjarnegara pada merapat ya. Diam dem baik lagi di apa jenenge? Lagi dijajah kok lah ya. Lagi dijajah karo Purbalingga. Malah mau Banjarnegara ranana sing rabu ya jan kepangatan pol ya. Kita ke lagu dulu sama Setara ya di K-Boy 93.4 Setara Radio.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini

0: apa dulu, Pak?
1: Dulu saya itu merasakan sering mumet, Mas.
0: Pusing ya?
1: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya, Mas?
0: Tensinya tinggi, ya. Okay. Bisa jadi seperti itu, Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini, ada perbedaan atau tidak, Pak?
1: Alhamdulillah, Mas. Wonten, Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal, Mas.
0: Berarti sudah habis berapa botol ini, Pak Teguh?
1: Saya satu botol belum sih, Mas, belum sampai habis.
0: Botol satu, yang besar ya?
1: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul, Mas, wis menteng.
0: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya, Pak ya?
1: Oke, keturunan, Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal, Mas.
0: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini, Pak?
1: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga, Mas.
0: Ya, terima kasih, Pak Teguh, atas ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Amin, amin. Oke, terima kasih juga, Mas.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: 93.4 Zara Radio Banjar Negara di jam 8:20 waktu di Indonesia bagian Banjar Negara. Aduh, dan kesuwen ya ngeten ini. Ora apa-apa lah, Lur. Balik maning dan kembali maning bersama saudara yang selalu cetar bebahannya di malam hari ini yang bertepatan di malam hari Selasa. Tetap membara layaknya api yang sedang merekah, semangatnya tak pernah padam untuk menjemput rezeki di malam hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semakin banyak dan semakin mencukupi untuk keluarga panjenengan semuanya. Oke, sahabat setara, kita lanjutkan baca-baca novel ya. Baca novel ini sampai nanti malam ya. Sebelum baca novel-novel dari sahabat setara Banjarnegara yang sudah ikut bergabung, kita terima telepon dulu ya. Di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Ini dari siapa dan dari mana, Kiye?
1: Dari Pak Saka di Banyumas, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Ini masih Mas Sutris?
0: Ini ya, ini Sutris, no. Mas Sutris ya. Oh, bobor nama Mas. Bo, apa lagu? Neng ndi lagune nang ndi?
1: Ini dangdut ya.
0: Oh, ini lagu Thailand.
1: Oh, enggak, gue pengen lagu nih, Fethi Vera, Mas.
0: Fethi Vera, judulnya apa, Kang?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke.
1: Okay, tapi ada di koplo ya?
0: Orang di koplo, ya orang anget.
1: Dan dibangun dari kuai lah.
0: Orang kalau di telepon, kemuyo, buah. Iya, gue ya, Fethi Vera ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, apa terus bablas
1: pak? Salam-salamnya untuk semua penyiar dan pandemen setara Banjar FM.
0: Inji.
1: Semoga dimudahkan.
0: Amin.
1: Semua urusannya oleh Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kita ngomong
1: sehingga lancar semuanya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. King,
1: salam-salamnya untuk semuanya, Mas ya.
0: Oke, siap-siap. King ngomong-ngomong, sakang ada apa sakang buri ke?
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditakoni kok malah assalamualaikum ya. Monggo, waalaikumsalam, Kang Saka. Sehat-sehat, bahagia selalu pokoknya lah ya. Ajak kalian ngere guyu ya, senajan ora di duit ya te yang guyu kemuyu pahin kayak gue. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suta dari Mas Misbah. Kang Misbah, lama sekali tak menyapa Suta Zahra ya. Dan Kang Misbah, gimana kabarnya Kang Misbah yang ada di Cipawan Bukate Jabur Balingge hadir. Maaf tadi salah ketik. Oke, okay, saya maafkan ya, jangan diulangi lagi. Tuman. Terima kasih Kang Misbah sudah menyapa di malam hari ini ya, Jen. Kangen banget kok lah ya. Lawas banget orang menyapa saudara, pura kangen apa-apa dah ya, Jen. Orang mendengarkan talk ya, orang menyapa, Jen. Kebangetan ya, perlu dikuta apa, orang di pulsa mboge pada. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta malam, Mas. Oke, malam juga. Kang Ridwan barapat maning jajali ontelna lagune ditinggal rabi milik ditinggal rabi mik. Oh, omnix maksudnya yang jedak jeduk jedak jeduk gitu ya. Salamnya untuk Omikul tuh Omikul Subah Mega Titin Wardani Bawat ini Mbak Ika Mbak Yanti Mbak Cemplot Mbak Mines Mbak Zidan Mbak Siva Mbak Anum Dijilasa Mbak Putri Mbak Sari. Ada Mas Kian Lesi Kang Sani Filan. Ada Pak Dori Pak Kades. Ada Pak Surito di sana. Terus ada Otak-Atik Bola. Ada Pak Sugisno Pak Sugisno. Ada Api Neon. Pak Sotik Pak Jamal Kak Dimas. Ada Pak Soma Dikasih. Apa yang terjadi di sana. Ada Pak Tukiman Pak Paryono Pak Zaitun Pak Asmuri. Ada Dirham Pak Hamami Barahir di Pak Hamami. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ala Yung, maksudnya selamat tugas, terima kasih Radio Star FM masih kuih di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Radio Star FM, gak baik dengerin yang lain. You are gay boy. Kesuwun Kang, kesuwun ya, kesuwun. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
2: Waalaikumsalam,
0: Habu Top, Amon Aaf, ya, ngetop, top, top, top. Pionge, rep lagu apa pionge?
2: Ngin jaluk lagu Oplosan.
0: Oplosan? Oplosan, oplosannya sekarang siapa, Ge?
2: Oh, siapa-siapa halah.
0: Nah, ya, siapa-siapa hal. Arab siapa ya kena, sapi ya kena ya.
2: Allah kenal lah.
0: Ya. Tak putra kan karo sing penciptane ya, Nurbayan. Pencipta lagu Oplosan. Nah, iya. Siap. Monggo.
2: Yes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Piyunge. Dan aku lagi menikmati gorengan Rika gitu ya. Lagi menikmati payak Rika. Yo yo, usang siaran kula jan priwe sih yong lah. Ah, mantap. Ora. Mipil. Mipil keseringan yang jadi kepenakan penyiar.
2: Iya, iya.
0: Bosan banget, iya. Iya, iya. Suwon. Ya, wis ngana, lunga.
2: Oh, lunga.
0: Ya, turu. Nah, jen lunga temenan, ora salam, ora deng, ya. Terima kasih, Sugeng Dalu, Sugeng Midang-Tangan, gih. Kawatan Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya selamat malam. Hadir, paling mama putri nyewat lagu ini pun saking Deni Caknan Widodari. Salamnya buat semua aja yang lagi stay tune Setara Radio Banjarnegara. Buat Pak Suteni mungkin sehat selalu dan bahagia selalu, tak tunggung game. Matur suwun, sami-sami. Matur nuwun kembali dan selamat malam. Selamat di giveaway Mama Putri yang ada di Mandi Raja. Malam Mas Suteni, malam juga Adi Pratama yang punggelan Manjar Radio Setara FM yang joscis. Oke, selamat malam Kang Adi Pratama. Sehat-sehat gini. Requestnya Jaran Goyang dari NDX. Salamnya buat keluargaku, selamat wangi. Salam juga buat Bujang Punggelan, ada Mas Gageng, ada Mas Mirdaus, dan Mas Rizky, selamat malam. Gobaloko Siritwan yang Jakarta malam kawan. Buat Mas Utenya, selamat tugas, matur nuwun, thank you. You're welcome, Freddy. You're welcome, my brother. Radio Star FM Jerengkui di Bunggelan Pocok. Oke, kesuwun ya, kesuwun jen yakin lah sumpah. Si jemaneng ya lor ya, anu meh kesangklat dengan harus kesangklat yuis. Assalamualaikum, maksudnya waalaikumsalam, gabung maneng aku kago lah, gak kago. Kago, gak kok, ada kago gak kok. Minta lagunya Arafik Pandangan Pertama. Tadi udah kayaknya ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pret. Assalamualaikum, gua bye-bye pendengar Setara FM. Ganggu masuk ini. Selamat malam dan selamat tugas. Matur nuwun. Ji, sami-sami matur tebat-tebun lan. Oke, Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken. Sampun kathah ingkang sampun dipun waos kalian sutesara wonten sesen menika injing. Lah samenika lagunipun bakal dipunteraken kagem para panjenengan pamirsa pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania ingkang wonten telatah Banjarnegara ugi wonten Purbalingga lan sak piturutipun. Wonten satunggaling sekar dening Deni Caknan featuring Guyon Waton, Widodari. Dari

0: itu, Bah?
1: Ini, apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sudah menunjukkan pukul 9 malam. Gimana sahabat Stara? Oke, yang belum terbaca kita baca dulu ya sebelum selesai pamitan. Selamat malam Star FM, dangdutnya Banjar Negara dari Bu Davina Talaga Gening. Minta lagunya Mas Lamunanku dari Davinca. Davinca ya. Oke, nanti ya buat penutupan. Apa ini? Oh, Pak Sarman di Wadah Selintang. Selamat malam Pak Sarman. Baru nyetel radio ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, sahabat Setara dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, berhubung sudah jam 9 malam. Artinya sudah seharusnya sudah harus pamit undur diri edisi pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung, yang mendengarkanku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sampai jumpa lagi di besok lagi. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, Sutesara bersuara. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mas Arif.
1: Iya Pak Haji.
0: Eh Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal, kurang gizi ya.
1: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan, nggak punya duit.
1: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
0: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: menjadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: nyusul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yes, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, OTP,

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93

0: apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmo.

0: Kuro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba

0: membeli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke, Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi, mengapa begitu tega kau tinggalkan?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawas Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berkali ini, ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan

0: apa nih Bu?
1: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
0: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
1: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
0: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
1: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Papa sayang.
1: Papa kemana sih, Ma? Adik kangen deh sama Papa.
0: Sabar ya sayang ya. Papa pas

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: Setara Radio Banjarnegara.

dados orang yang sudah kena adab atau seharusnya kena adab niku saged disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syafaatil Quran niku menjadikan orang itu tidak terkena adab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabu nabi furu'i syariah. Terus malaikat itu nggih makhluk yang kena aturan syariat. Wis kamane kula wau tanglet Pak Makmur yang mriki pun mulai kata ngapal Quran apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui ke bal-balan wong ngapal Quran. Haram mboten nyadui wong ngapal Quran. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggo bal-balan wong ngapal napa? Quran. Terus kula mangke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat. Di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang. Ini wonten tiyang niku fasik. Udune niku digepuki mek malaikat mungkar nakir. Mangke kula waca takbire. Jadi ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebuki wong iki, padha karo ngebuki aku. Jare mungkar nakir, tapi aku standar, prosedur. Kon ngebuki wong fasik, jadi aku dunutuki kowe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia, kena saya. Kewani mbak aku, saya ini kalamuah. Kata mungkar nakir, ya rawani wong ke kalamuah. Singkat cerita, terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang didawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngaten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Artinya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak napa? Sapa. Sebab niku surat Tabarok, niku ma'ruf diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taqi sahibaha anil nar, taqi sahibaha anil adab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kepengin iki sesuai tradisi keluarga kula juga utamanya keluarga sarang. Itu diantara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahamane terserah jenengan. Sampean amini nggih mboten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Jadi ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Jadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ra iso bahasa Arab. Akhirnya anak orang Arab ditabok si bapak orang Jawa. Orang Arab takok, lima dah dorok tawalah, kenapa kamu mukul anak saya? Jawab orang Jawa ya nak, anakku dihata tak hata. Jadi orang Arab yang paham, mantap-mantap, ya ya. Jadi anakku dihata, ya tak hata. Jadi dia misalnya bahasa Arab, ya anakku dihata, ya tak hata. Ini aku gak paham. Terus bahasa itu kan, nopo ya. Bisa diterjemahkan dengan nopo? Isyarat. Mulane Syurahul Hadis niki cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari niku tau mangkel Imam Bukhari. Yo mangkel tenanan, mboten mangkel bebenan, mangkel tenan. Mergo ditakwil piye ora tok uteke. Imam Bukhari wali-walime wong As-Sahul Kutub badha kitabillah niku sahih napa? Bukhari. Niku beliau bikin bab masyur ya, Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini, babu sihati tolakil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyarah. Isyarah itu ya isyarah. Dan ini hadisnya ini rotera karuan, ini masalah cerai. Kemudian itu Imam Bukhari nerangno Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus nerangkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Satu hadis, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi
asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berarti berapa? 30. Wa hakadha. Berarti ada kemungkinan 29. Kayak Saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh. Lama sekali dan pakai rukuk 2 kali, pakai qiyam 2 kali. Pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya ketika Sayyidah Aisyah sholat. Kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Surahul Bukhari ini bingung. Ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor gitu tentang ana waqafilul yatim kahataini fil jannah. Terus cerita asyahru hakadha wa hakadha. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, seorang Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarah untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang rawat anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asarat nahwas sama, berarti terjadi gerak. Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka wakoat tolak. Itu tadi ya ruwet tenang. Jadi babu sihati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja kadang iktifak memberi apa? Isyarah. Lungguh tuh, misalnya sampean ketemu kiai ini gue tetap mangkel loh. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu nih. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu udah bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus agama hadat din itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun, bahwa alam raya yang kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda singkabe itu tadullu ala annahul wahidu, semua menunjukkan Allah itu Esa dan Allah itu Maha apa? Kuasa. Kalau maaf gitu cerita tentang surat Tabarok. Niki riwayat warwa anhu Tirmidhi. Ya, dalam ilmu hadis, Tirmidhi termasuk Al-Kutubus Sittah. Jadi termasuk Al-Kutub Al-Mu'tabaro fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urut, Abi Dawud, paham ya? Tirmidhi, Nasai, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan Muwatta sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan Muwatta ya, Aziz. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan mimmang kana qablakum mata wale sama'ahu syai'un min kitabillah illa tabarok. Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarok. Terus buatan apal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup Tabarok niku cukup. Lah nek 30 juz utek-utek sing pas-pasan kayak repot. Kan iki kampanye surat Tabarok. Falamma wudi'a fi khufrati atahul malaku. Fasarat, sarat itu nerjang. Jadi sarat itu ekstrim. Mirip wasibah ya sibu wasbah. Jadi melompat. Jadi sebelum mungkar nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan. Itu disebut fasarat. Apa? Fasarat. Pakai sak, pakai alif. Faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrohu musa ataki atau masa ataki wa innila amliku laki wala laku wala li nafsi dharra wala naf. Jadi kata Munkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarok, kamu ini kalamu wasa tidak mungkin dong nabuki kamu, mukulin kamu, karena kamu ini kitabullah. Jadi Munkar Nakir tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh nabu'i atau bebal-balan wong apal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Sehingga dalam ilmu usul fikih, orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat.
Padahal orang kafir adakan sholat yang enggak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi diantara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau terusakan gitu. Fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'ila. Fatan toliku ila rabbi fatakulu ya rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi. Fata'allamani wa talani. Afatukhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak. Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rontok goblok karena susah payah. Kadang kula ya susah, kula ini termasuk cerdas, jadi ngapalo ora kangelan. Jadi kula kadang-kadang itu ya salah sampai sampean. Ke syaratnya ngapalo kudu napa? Kangelan. Iku ganjaran itu luwih gede. Kaya tai pegel iki mergo pegel. Jadi kula mbek sampean kita enak masalah bab ning ganjarane akeh sampean. Mergo ngapalone napa? Kangelan. Tapi akhirnya kayak aku, ngaku kasih lapal tenan sama kangen lantok rapal. Akhirnya kayak aku lah. Nah kan malaikat kan ngitungnya hasil akhirnya, kasih lapal tamu kangen lantok. Kalau santri ini kadang kurang ajar, tapi ya kurang ajar. Maca hadis man salaka tarikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikon ilal. Sing golek ilmu digampang nang Gus Warga. Jenengan gak mlebu hadis iku, Gus. Jenengan wis gak golek, wis entuk. Wah, ribet deh. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk gak masuk hadis itu. Lo gentenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatal khitan fil bahr. Wong alim itu dijaluk ono sepuro manfis samawati termasuk malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Ars. Iku kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ora ono riwayat. Anggere ono riwayat wa innal jahil iku mesti hadis maudhu. Lan kula niku ya termasuk ya ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar. Tapi mboten krana sombong, percaya istighfare malaikat. Dadi kula mboten krana sombong. Terus uang untuk fasilitas orang jinggo kan iman, jadi tak nikmatin. Paham gitu? Terus, karena tadi, malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena hitop harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu, termasuk keramatnya para wali itu, Imam Malik punya murid guru tauhid. Itu pas teng kuburan ditakok Imar Rebuka sama Nabi Uqai, Imam Malik datang. Kue kurata mulang tauhid, nakok iburu tauhid. Ikus penggaweane ning dunya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus'al, mosok wong ngene iki mbok takok. Ya akhirnya betul sih, terus suar. Terus

kan. Widadari ku sayu raja lo blonjo gak cerewet. Oh kan suwun gak ono kono wedak wis sayu kan suwun nang. Dadi kepingine nang mlebu swarga nang wis. Lah rontok kriminale ngeten. Menang-menang wong ahli ibadah ku bosen subuh. Bosen subuh, bosen puasa. Dadi suweneng bayono swarga sampeyan ra ono subuh. Ora ono puasa. Dadi asline dekne nganggep ibadah ku problem. Kadine wong ngalim-ngalim, wonten wong ngalim niku tawani mlebu swarga takoke, teng swarga wonten salat mboten Gusti. Nah, mboten enten salat mboten usah. Dia ndak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi napa. Salat. Terus benten perasaane wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang. Ya. Ini supaya sampean paling gak misalnya ralim lah, yus, niru-niru wong alim, gaya-gaya nantok, betul apa? Karena mantas sabah habi komen bahwa minu. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak? Enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada yang ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara, enggak juga saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang ngemengan. Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok gobloke ngono, kira-kira gitu. Wong kok ngawure ngono. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan. Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungannya kayak pengiran. Cek perhitungannya kalau kayak pengiran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran nunggu ketok, cong-cong sujud. Wani piro jenengan Gusti? Jare pangeran ngono. Lakuan kok ngono. Jadi cerita wong alim, nek sampean janggal berarti gak ngalih. Gampang kan berarti ukuran yang sampean iskal berarti gak ngalih. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi, "Waman azlamu." Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, juga ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Ngomong aku tahu ngaji ya orang roh, ya ngaji kilatan, yes. Sampai ngantuk, yes. Sampai ngantuk. Yes. Aku khatamannya kapan? Paham orang tak kok kebahaman. Kriminal-kriminalnya ini ribet. Jadi orang paham tapi tak kok nopo? Khatamannya kapan? Ngomong sing ra ngaji lah, tak kok khatamannya kapan? Terus teko golek baru kayak apa? Khataman. Maksudnya biasanya ada jajan yang ada mereka itu ribet. Terus ini jenengan kudu matur nuwun Pak Makmur, kalau itu kau yang menghormat Pak Makmur ya itu dari ada Mbak Zuber lah. Tapi bisa kita, balen ini dolim. Bisa nulis dolim ada yang pindu tambah dolim. Ini dolim tenan bukan dolim. Dolim itu lah maksudnya. Nah berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah makanya di sebuah hadis qudsi Allah ngendikan waman azlab. Siapa yang dizalim mimman abadani di jannatin aw narin. Laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Tanya tak apa lo hadis? Kalau mau lirian apa? Nanti saat ini kita siapa? Meskipun kalau rakangilan tapi siapa? Tapi sobok saya ini sengkangilan. Kenapa? Tapi menang kula mergo kangilan tok orang. Jadi waman azlamu waman utai sopai ku azlamu luweh dolim miman dibanding wong abadah kang nyembah sopaman ning ingsun li jannatin aw narin.
janatin krono swarga, onarin towedin rok.

0: sedawe pangeran laulam akhluk jannatan wala naron. Andaikan aku ya tetep pangeran tapi ra gawe swarga gak gawe neraka. Apa aku terus gak pangeran? Andaikan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan? Dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ngeten. Wong nyembah Allah kok jaluk opah. Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nak ngomong aja. Wis pokoknya nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti, logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim itu bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang itu gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu, ya kayak tadi. Lama sekali kita mengatakan kertas ini putih. Ada gak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar? Yaitu surga. Udah ya, ngomong Allah kita, itu kira-kira mau dekarun. Cung, sujud ke aku, cung. Gusti wani piro, opain apa? Aku cakup orang ajar. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosah, tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatonah, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik dibanding yang tidak abid. Nanti sampai GR. Kaya wong alim, wong abid, sak iso. Kaya itu ya la abidah, wala alimah. Kaya itu lawalah. Jadi ini sulam taufik, ada kelompok apa? Lawalah. Abid ya orang, alim ya orang. Pokoknya urip. Pokoknya urip. Tapi ya penting, itu apa-apa. Biasa sampean wujud itu ya kersane Allah ora oleh dikedingi nggih. Nah, yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajul min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti kemulia saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja ndak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Lho kula niku sakniki dadi ikhlas, mun lami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ndak ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ndak ikhlas. Tapi anggere terus izin, aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini ndak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu ndak ada yang gaji dan saya senang karena waras kan? Hanya karena ingin waras kan? Misalnya kedua tak arani putih kan ya ora waras kan. Terus kertas ini tak arani ireng kan ya ndak waras. Karena agama ini di kaum ya'akilun, di kaum yatafakkar. Sama, orang yang mengatakan Allah ndak Tuhan itu ndak waras. Makanya Nabi, semua Nabi di dawuhi oleh Allah, wong-wong entas dari kebodohannya. Karena wong kok keliru darani pengiran itu jenis ya buatan waras. Berarti tidak kaum ya'akilun, tidak kaum yatafakkar. Nah akhirnya kan meskipun hati kita ada ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan. Apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas. Karena tadi, ya Allah jenengan itu al-haq. Jenengan itu Tuhan yang al-haq. Memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga. Wong kula darani kertas putih mawon ana sing opahi purun. Akhirnya kan duwe izin. Ya duwe isin, duwe. Akhirnya ya terus sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim. Karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirosah nabawiyah. Yaitu wirosah fatonatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau menstarakan Lata Uzza dengan Allah atau menstarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu. Makanya ya enggak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai tidak pamit, terus pakainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mantel gak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima ruzaqnakum fa'antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfisakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang gak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah. Yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata, Uzza, Fir'aun setingkat dengan Allah. Padahal enggak ikut menciptakan. Itu ferda. Yang beli Innova itu kamu. Yang di ruangnya Adul Tegal itu kamu. Di ruangnya Merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Gak pamit, ganggu saya naik mangkel. Nah. Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah, setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, gak mungkin lah Allah itu la syarikala. Gak mungkin Allah itu lahu syarik. Allah la syarikala. Jadi al-malik bisyek mesti mutakhasisun. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Odo al-khalik lihadal alam mesti mutakhasisun bihadal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatonah, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam neraka, kanut kualat, kanut neraka. Jadi itu siji yo tegas nomor loro yo rawat iso ngaji. Jadi itu kayak tidak seperti itu dulu, tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syarujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab nganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak, kemudian Tuhan satu. Berarti apa? Problem banyak, kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal, janggal, aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syarujab. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau enggak kamu turuti marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon mbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngecesno HP. Kowe jadi buruh kan yo bingung, kakean apa majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu, ya Muhammad. Mereka belum Islam pasti. Ya itu ya sudah seperti itu. Fawwahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu. Kalau Tuhan banyak, nanti kamu bingung, perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka, pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawawur, apa, masalah? Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Jadi losuwun lah. Tradisi-tradisi ngapalkan Quran, nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia. Tapi tidak boleh orang itu tidak hafal Quran. Jadi ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan. Ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu. Karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ya kelasnya ini serabakan soleh. Tapi kan izin. Bayina. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayina. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta tak tiagumul, sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo, kebenaran yang menggunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantahkan. Siapa itu Rasulullah, yatslu suhufam mutohar. Nah, Islam itu datang dengan logika yang enggak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada pertanyaannya tadi, alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan tidak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara. Cara miliki Innova itu. Aneh kan? Aneh lah, itu logika yang tidak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab infikak an akidatihim al khotiyah atau al muzillah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalahan karena ada kekuatan apa? Bayyinah. Nah, kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentas. Makanya di antara diskusi ini orang melatih logika. Napa melatih apa? Logika. Atta ta'tiyahumul bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu subhamutah. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang enggak layak kena azab. Makanya ada riwayat, Inna wa ta'ala lam yu'adzib qalban wa'al Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan, kan? Masa orang apal Quran, ditunggu bal-balan malaikat. Bangunnya malaikatnya gak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahlil Qur'an. Engko wacana takbir iku nak pancen napa? Lah repote ngeten, hafid di wisuda jebule bareng disadui malaikat diprotes, kok niku hafid jenengan sadui. Wis tak tes jebule lali kabeh. Lah iku hafid wisuda berarti mboten hafid hakikotan. Hafid hakikotan ya sampai ila wafati. Ya ya sementing togane ambek ning panggung. Ya kadang ya hafal tenan, kadang ya ora pancen. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut karena belajar itu tidak ada apa habis. Ya terus kalau kepengen mohon terus kalau terus nongin. Fa in kunta fa'ilan daka famukuni min kitabik. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitab buka. Famukuni min kitabik, saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gambarnya cara surat Tabarok, Gusti kula sebagai surat itu duwe gengsi, duwe utang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah karena ada rontok kangelan bareng ribet ya. Ya pokoknya sing ngapalno karo usah kangelan. Pokoknya ini ya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya enggak balas jasa itu gimana? Gambarnya orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya ada ngambil peran, tidak nyafaat itu. Cara saya apa kata dunia kan nggak pantas lah kira-kira. Jadi refleksinya itu harus betul. Inna fulanan amit jamin baini kitabik fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua anak fi jawfi ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau apal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cik saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, fam kuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik. Tidak termasuk Quran. Terus, kata Allah, ala aroka ghodibta. Jadi, berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah Gusti, saya memang layak. Marah. Karena saya dihafalkan orang itu, dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafaati orang ini. Terus kata Allah, idhabi faqad wahabtuhu lak wa syaffa'tuki fihi. Ya sudah, kamu silahkan mensyafaati dia. Ini cerita-cerita syafaati Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam nopo nuzulil. Tapi ya hafal surat Tabarok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat-ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi, ketika Allah ingin dan faktanya memang lasari kalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngintikan apa? Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa'antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya mangkel. mangkel kan. Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu, oh iya benar-benar Allah itu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Ya, tapi sekarang itu wong niru nabi mau wiridan maca la ilaha illallah ping sakmene pakete swarga, istighfar sakmene pakete swarga. Mbok kyaine ra kula kalah saingan, nurut aku swarga. Hormat aku swarga. Nona, ana sing kebablasan salam tempelek mbak aku swarga. Lho nak Kanjeng Nabi kampanye swarga pantes wancen kekasih pangeran. Tur aku nak kiai ketok yo padha mikir lah. Maksudnya orang awas akan menyamu no. Jadi gini loh, sing hormat aku muga-muga sepura pengiran tetap ada kata muga-muga ini nah, karena ya kan 50-50 kodoh ya maksudnya sing ngedikan itu ben Rasulullah wae karena pantas lah jamin suar anjir kan itu sopo sertifikasi orang metu kok kemenek kan udah dikiai orang sertifikasi orang. Ya ngatun mawan mungkin-mungkin barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebab itu kula cenderung cerita itu paling seneng cerita wali. Kira di kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya tidak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, tidak ada kopi. Menonak kiai ini rokok, tidak ada asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati. Ya mati betul. Ketika ditanya sama Munkar Nakir Marrebuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini gak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa itu yang di atas, maksudnya kiainya. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik, ya di ACC, kalau enggak ya ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan, dimana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab iku sepanjang terus dijawab marbuka Allah gini terus singkat cerita terus kiainya agak marah cung goblok omole mondok nanti mati. Nah ini cerita ini buyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita enggak cukup. Amal pidato ya disangoni. Iku wis rawan masalah. Tahlil nangis sepedak di depan umum. Nek omah ya ora pati iso nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini enggak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek ini harus didelegasikan ke kiai-kiai karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab syafaah. Di kitab syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad, Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau enggak mau masuk, kata Nabi-Nabi yang lain. Kenapa enggak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu enggak mau masuk? Semua Nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya enggak jelas-jelas ini, enggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Enggak usah memaksakan apa? Pinter. Selain angel ya ketoke ra sopan. Kula nu gak ada santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Lu goblok ora karo. Nek tak takoki kenapa kowe goblok? Sungkan, Gus. Nyaingi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal.
2: Gus, nak soleh ujur nemen-nemen.
1: Kenapa? Mari kok suargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak.
2: Ambek beda widadari sungkan.
1: Ambek pacaran widadari sungkan. Soleh pas-pasan, kok auraku. Itu angen-angen kok masuk akal. Ora enak.
2: Sama nih sobayang no suargo awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan no pe. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane ro.
1: Tapi risikonya pas-pasan nak kuotane ra cukup nerokom. Dan sik kuotane pas-pasan itu risikone niku.
2: Dados Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kula gadah riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Filyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalu la'la kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan itu yang nak guyu banter-banter. Mereka saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki bae nak diajari nangis terus frustasi. Mereka kombinasi nangis kredit, nangis damok bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok. Qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat. Digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka annaka taqnatu min rahmatillah. Koe kok merengut kaya ora ono rahmate pangeran. Embo yo guyu bareng. Terus sing sitok gojlok. Mali aroka dohikan ka annaka taqmanu min makrillah. Koe guyu kaya ora ono adab bae. Lah alhamdulillah mate nabi niku mun saged danten. Guyu ge saged, nangis ge saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Bareng saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nang guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku izin didelok pangeran iku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek. Nangis. Oleh syukur iku kapan? Lah terus guyu iku saged di ilmu. Terus niki cerita-cerita sanad nggih di antara niku aturaken Habib Ridho, Habib Ali. Supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Shodaqoh ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa At-Turmusi, beliau itu begitu bangganya dan diantara beliau yang beliau banggakan saya ngarang kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa beliau ngintikan Sulalatun Nubuwah diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Shodaqoh bin Zaini Tahlam. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zuber dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Mashad, ketemu macam-macam lah, ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Sayyid Shodaqoh. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sitik. Beberapa kiai manggil saya juga Sitik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah itu na'udzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamu ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih. Karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan. Kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahauddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali. Kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya karena jenenge diwolak-walik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain, yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar di annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Az-Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamu. Sebagian salah jare wong akeh berdamuk bojoku wis bingung salah iku macam-macam ora profesor ra kiai berdamuk bojoku wis bingung menika. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong ra di duwe, damu ibu cu, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Aku yang mulang jurumiyah enggak ada takrir. Khutbah Sa'ban sing diwaca Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Dados khutbah mboten madhep ngalor mun sahelas pokoke ngerti. Mun bingung. Tapi Allah Ta'ala nggih maklumi tiyang bingung. Jen wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih mboten hadis dhewe hadis sahih. Wonten tiyang tobat bareng ditompo Allah akhire mlebu swarga. Iku lek muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawuh Kanjeng Nabi akhto amin min siddatil farah sampai saking senenge iku dekne salah ning atepe pengiran. Musa pengiran Musa. Manjan ya wau, manjan wong diamuk ku ya repot. Wong penuh musibah nggih repot. Apa meneh pun rai-rai konflik sama Mas Edi niku repot. Terus niki, wau mun perjanjian kalian Mas Nul. Niku Sarifah Zayana, kula mun matur Mas Nul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno, niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh safa. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi mengke hadirin ya munik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinal Habib Haidar bin Hasan bin Sutako bin Zaini Tahlan. Ayuhal Qore as'adakumullah. Ini apa kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Sayyid Hamzah Sato. Lakbat alqaitu manakibat Sayyid Hamzah Sato rahmau miroron bunasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa astiqaihim nal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum fa waqa fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati wa inni ta'raftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwafi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Shattah wa khisalih al karimah wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha liqillati bidu'ati atau walam tukirro yunan nadiri la ilaha illallah tibidati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Shattah itu teman akrabnya buyut saya namanya Mbah Durrahman. Itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah. Bikin masjid kemana-mana dan Sayyid Mbah Durrahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Sarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Sarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Shattah dan diantara yang disisipkan, dipakai adalah takridnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini apa di kitabnya At-Turmusi ini di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrit oleh Sayyid Abdullah bin bin Sotaf. Ini kan luar biasa ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan ya, saya ulang, ada silsilah apa keilmuan dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna napa dinakum. Dan di antara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahli al-kabair min ummati. Mun ngapalo hadis sing gampang-gampang. Nano hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene-ngene sing ngapalo sing niku mawon. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Ampun tafsir ahli al-kabair sing ahli dosa gedhe sing bulet-bulet wonten kabar kersane mboten mem tersangkakan siapapun napa. Li ahli al-kabair kanggo wong sing bulet Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisah no. Rapi seudan mboten apik. Sepoke dimak. Kula nak manane nggih ngoten sak nang ngaji. Syafaati ulil ahli kabair kote wong sing bulat-bulat. Mboten dosa gedhe, Gus. Seneng ampun anggap wong liya dosa. Wong aku biasa khusnutan kok nggih biasa seudan. Lah kabair maknane kan dosa gedhe. Jar kowe, jar aku ora. Wong bulat-bulat. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup. Di antara pujiannya adalah disebut ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati ya. Agama ini hadhil millah. Terus taquduhum jami'an terus sampai memuji dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah yaitu surga biwairi napa? Hisab. Yang wa'asiyan juga diuntungkan hadhil millah karena yang asiyan pun sama Rasulullah dihentikani syafa'ati li ahlil kabair min umat. Bahkan Allah biambak ngentikan kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlul to'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafa'at. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dimokon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani adam misalnya khotoun wa khairul khotoin napa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian wasi. Terus di masyarakat fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa hobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas ora kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultan ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kulo Gusti kulo mau modal waman akhbau ya takolal wau mangke kemana kan sing wae saya trido sing tau teko ning madrasahku pisan tok ora usah sering sekolah pisan lek wis Gus kok rahmate pangeran padha kene mana kipan ra ketung mau manjan ora teko rugi ra entuk pitik tapi wis paling niate ngurusan masing-masing ya. Tapi yang penting niku bukti mahabbah ni Syabdul Qadir napa Aljilani mulane kula suwun sak usih niki nak manakipan eling sabu kejane wong alim aja eling bentuk pitike paham nggih niki kersane ditobati pangeran nggih wonten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
3: Ibu Isem,
2: ini alamatnya di mana Bu?
3: Tumingkir Curug Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Apa kabar nih pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan hatinya tetap tenang ya. Nemuin pagi ditemenin secangkir kopi dan ditemenin kenangan-kenangan yang indah ya. Nah, buat sahabat Setara yang kangen sama lagu-lagu jadul nih, yang sekali denger langsung keinget ke masa-masa sekolah, masa-masa pacaran, dan masa-masa indah dulu, pas banget nih, karena sahabat Setara lagi dengerin acara Tembang Kenangan bersama aku Deta sampai jam 8 pagi nanti. Tentunya dari kawasannya Bandingan Karanggo Banjarnegara ya, dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Oke, buat sahabat Setara nih yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, bisa nih langsung ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Oke, setelah tadi kita dengerin dua lagu ya dari Tembang Kenangan, selanjutnya Deta bakal puterin lagu nih dari Lida Natalia dengan Jujur Di Hatiku Ada Kamu. Mari diklirkan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

lagi perjalanan menuju ke tempat kerja atau lagi masak ataupun lagi beres-beres ya. Semoga tembang-tembang tadi bisa ngobatin kangen kalian sama masa lalu. Tapi jangan sedih ya, kenangan itu cukup diingat, bukan buat diratapi. Oke, tentunya Deta ini bakal nemenin sahabat Setara di acara Tembang Kenangan sampai nanti jam 8 pagi ya, sahabat Setara. Dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dan dengan denatur Pita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, langsung aja nih, banyak sahabat Star yang udah gabung ya. Jadi Deta mau bacain nih atensi-atensi yang udah masuk ya sahabat Star.

Yang pertama tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Deta hadir lagi ya, minta tembangnya singkong dan keju. Aduh, singkong dan keju enak kayak nih ya Bu buat sarapan. Tapi ini lagu ya sahabat Stara. Oke, salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mak Izidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Siva, Mama Bintang, Mbak Minas, Bu Mega, Bu Runtah, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Oke. Dan buat Mbak Detanya, selamat beraktivitas ya. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Oke, selanjutnya ada dari Senvillan nih. Aduh, WA-nya pagi banget ya tadi jam 3 ya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Jajal diputerin Mbak, lagunya Tangan Tak Sampai atau yang pertama kali dari Hari Parintang. Oke, nanti digelayerkan ya. Matur nuwun Mbak, sami-sami. Dan di belakangnya juga ada dari Pak Soma dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Iya. Selamat pagi Mbak Deta. Selamat pagi juga ya Pak Soma dikasih. Pak Soma dikasih dari Kartanegara hadir nih tembang kenangan lagunya Preman dari Ikang Fauzi. Oke. Salamnya buat semua sahabat Stara aja nih. Selamat pagi ya sahabat Stara. Buat Mbak Deta selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Mbak Deta. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

puisi ya yang udah masuk dan udah Deta bacakan. Selanjutnya ini Deta bakalan puterin lagu ya dari salah satu requestan dari sahabat Sarah juga. Requestannya Bu Yanti Bilungan nih, ada singkong dan keju. Mari kita gleyerkan.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM.

0: 0811-1010-070-110-070-110-070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan